Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh. Let's go!

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lebih berang kuasa dua kita bersama sama dengan kumpulan Skoin. Dua buah lagu yang rindu, rinduan jadi kenang-kenangan dan juga hanya engkaulah kekasihku. 8.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama and menerusi rentak pagi kita. Okey, jangan lupa untuk anda respon di rentak pagi menerusi WhatsApp Tua FM dan juga Facebook Tua FM sesuai pilihan anda. Hujan-hujan ni, kalau dengar jap punya hujan, kamu mau makan apa? Apa yang kamu teringin? Okey, nanti kongsikan bersama Andy WhatsApp Tau FM dan juga Facebook Tau FM sesen pilihan anda. Terus setia bersama kami menerusi rentak pagi Tau FM sesen pilihan anda.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng rentak pagi.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi seperti biasa kita akan bersama rakan-rakan kita di stesen daerah Tawau FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM untuk perkongsian sepanjang hari ini dalam Dari Sana Sini. Assalamualaikum semuanya rakan-rakan Rafiq dan Iklim.
2: Waalaikumsalam.
1: Natika Didi.
3: Waalaikumsalam.
1: Wah, ceria semuanya kakak-kakak dan abang-abang saya pagi ni.
2: Wah.
4: Pastinya semua sihat lah bakan. Sihatkah semua?
2: Sihat.
3: Ya, sihat.
2: Wah.
3: Sihat, alhamdulillah.
4: Sekarang ni jerebu, jadi kena jaga kesihatan ekstra ya.
2: Betul.
1: Bagaimana keadaan cuaca di sana? Jerebu juga kah? Di Tawau, Keningau, Sandakan?
2: Kalau
5: Sandakan setakat ni okey, tiada jerebul juga.
1: Okey. Okey, dia macamnya mula-mula
4: Keningau sedang. Ni yang tinggi sikit dia punya IPU ni kan?
3: Ya, Keningau kalau kalau kita duduk di luar kota kan, kalau kamu nampak dia nampak macam kabus. Memang ya betul.
4: Okey, jaga kesihatan Atika dengan warga Keningau. Okeylah pagi ni kita mulakan dari sana sini bersama dengan siapa dulu?
1: Abang Didi di Sandakan FM, silakan.
4: Silakan Didi.
5: Terima kasih Abang Long dan Kak Long kita dari Sabah FM. Bagus. Baik dari sana sini untuk hari ini 13 Ogos 2026 dari Sandakan FM. Kita mulakan dengan dua catatan ini, di mana pada pukul 8.30 pagi nanti berlangsungnya majlis penutupan. Baru saja berlangsung majlis penutupan ceramah motivasi SMJ Beluran yang mana bertempat di Dewan Serbaguna Beluran. Yang seterusnya pula

0: Pada pukul 11 pagi ini akan berlangsungnya majlis perasmian Steam Quest Ignite 2026 Zon 3 Beluran bertempat di Dewan Datuk James Ratib Kampung Botition. Itu dia dua catatan untuk pagi dari Sarakan FM. Terus kita bersama dengan Atika pula di Keningau FM. Hebat coknya, silakan.
1: Baik, terima kasih Didi di Senangkan FM bersamamu. Dari Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk dari sana sini bermula 13 Ogos ini. Baiklah, untuk perkongsian yang pertama, program Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia sempena Kembara Merdeka Jalur Gemilang Sabah 2026 peringkat daerah Keningau akan diadakan di Dewan Masyarakat Keningau bermula pukul 8 pagi sehinggalah 5 petang. Dan juga pagi ini akan berlangsung kempen Dermah Darah anjuran Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau bertempat di Dewan Masyarakat Keningau bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah 1:30 hari. Dan juga untuk perkongsian seterusnya, program Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Daerah Nabawan akan diadakan pada hari ini di Dewan Sar Al-Falah Nabawan bermula pukul 3 petang sehinggalah 10 malam. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM untuk dari sana sini pada hari ini. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Andy Tawang FM. Silakan.
2: Terima kasih Atika di Keningau FM. Hebat shotnya dari Tau FM, sesen pilihan anda. Hanya dua catatan untuk hari ini. Yang pertama, kempen Derma Darah Bergerak diadakan di Konsulat Republik Indonesia Tawau bermula 9 pagi ini hinggalah 1:30 hari. Dan catatan yang kedua, yang terakhir, lawatan kerja Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah Datuk Limus Juri ke daerah Sempurna bagi meninjau perkembangan beberapa projek di bawah JKR dan juga Jabatan Air Sabah pada pukul 9 pagi nanti. Itu dua catatan dari Tau FM, sesen pilihan anda. Terus bersama dengan Ikhlas dan juga Rafiq di Sabah FM. Bagus Bah, silakan.
3: Baik, di Sabah FM ada tiga perkongsian pagi ini. Sebentar saja lagi pukul 9 pagi nanti, yang mana Majlis Perhimpunan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Bilangan 3 2026 dan peluncuran kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah 2026 akan berlangsung di lobi komplek bersepadu Kementerian Komunikasi RTM Sabah. Itu sebelah pagi. Petang nanti pukul 2 petang pelancaran pantas pengukuran. Pelancaran pantas iaitu pengukuran tanah adat anak negeri Sabah di Dewan Terbuka Anjung Sri Adi PITAS yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Rudi Awam.
2: Ya, okey, itu untuk pukul 2 dan pukul 2 juga berlangsung persidangan antarabangsa perkayuan dan teknologi kejuruteraan di SICC yang bakal disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Hanafia bin Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Kasim, iaitu Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, tugas-tugas khas.
3: Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dalam Diari Sana Sini edisi 13 Ogos.
2: Terima kasih kawan-kawan. Di Keningau FM kita ada Atika, Sandakan Didi dan juga Tawau.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali.
3: Terima kasih semuanya. Jumpa esok. Jaga diri. Jumpa esok.

0: Jihan Anda.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

Yang lagu bersama dengan Siti Sarah dengan lagunya Jangan Kau Mimpi, 8.41 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama menerusi rentak pagi kita. Okey, dan bacakan lagi respon pagi daripada rakan-rakan kita. Mat Miki, Assalamualaikum DJN, Waalaikumsalam. Salam pagi ya, katanya Mat Miki dari Taman Semarat. Selamat pagi buat semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Yang Maha Esa. Buat DJN, selamat berkonti. Terima kasih. Fazli, Felda Umas, Assalamualaikum, selamat pagi. Mendung-mendung hujan rahmat awal pagi, semoga dalam keadaan sihat endaknya. Terima kasih DJN, terima kasih. Kalau Ciki Nini, Assalamualaikum and Waalaikumsalam. Kenapa juga asal hujan lapar? Asal lapar hujan. Sejuk bahkan. Jadi aura perut tu macam berlapar sejak. Kalau saya air panas tu confirm lah. Kalau hujan-hujan katanya, makanan banyaklah mau dimakan. Tapi yang mana ada di rumah, itulah yang cepat. Kalau ada tepung, buatlah jemput-jemput bawang. Okey, suatu kan. Siap dengan cicah pedas-pedas. Yang penting, kalau hujan cari makanan yang pedas-pedas lah. Oh, okey. Cari yang pedas-pedas ya. Terima kasih Ciki Nini. Aiman di Tamaria, Assalamualaikum Kak DJ. Waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Kalau Aiman, kalau saya kadang-kadang mau makan mi segera, minum kopi sama makan pisang goreng. Terima kasih. Tiga orang sudah kata pisang goreng. Same kromox. Kalau hujan paling mantap makan keropok ikan yang goreng sendiri. Uih, ya mantap juga ni. Satu pack goreng semua satu besen. Sedap tu. Cecah dengan lada dengan teh susu. Paling-paling sekempunan. Okey, terima kasih. Okey, itu daripada rakan kita di WhatsApp FM, di Facebook. Ada lagi? Nanti En akan bacakan. Okey, nanti juga En akan kongsikan kepada anda berita baik. 10GB data internet percuma sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Seketika nanti En akan kongsikan kepada anda. Tapi dengarkan dulu lagu hiburan bersama dengan Andy Bernade. Selepas itu, kita ada ingin tahu untuk hari ini. Lain lagu, Andy Bernade di Gedi. Dia berhenti pagi.

0: ke anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Jet lag adalah merupakan gangguan fisiologi yang berlaku apabila seseorang melakukan perjalanan merentasi zon masa yang berbeza, menyebabkan ritma sirkadian atau jam biologi badan terganggu. Secara semula jadi, tubuh manusia mempunyai sistem jam dalaman yang mengawal kitaran tidur dan jaga suhu badan serta pengeluaran hormon. Apabila seseorang melakukan perjalanan jauh, misalnya dari Asia ke Amerika atau Eropah, perubahan zon masa yang ketara menyebabkan jam biologi tidak selaras dengan waktu siang dan malam di destinasi baharu. Keadaan ini menimbulkan simptom seperti keletihan melampau, sukar tidur pada waktu malam, mengantuk pada siang hari, gangguan konsentrasi dan masalah alah pencernaan juga boleh berlaku. Jet lag lebih mudah berlaku kerana tubuh memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu, dan semakin banyak zon masa dilalui, semakin sukar proses penyesuaian tersebut. Faktor lain yang memperburuk jet lag termasuk kurang tidur sebelum perjalanan, tekanan serta pengambilan alkohol atau kafein yang boleh mengganggu pola tidur. Untuk mengurangkan jet lag, terdapat beberapa langkah praktikal yang boleh diamalkan. Pertama, seseorang digalakkan menyesuaikan jadual tidur beberapa hari sebelum perjalanan dengan waktu di destinasi yang akan dituju. Kedua, semasa dalam penerbangan, elakkan pengambilan alkohol dan kafein kerana kedua-duanya boleh mengganggu tidur. Ketiga, sebaik tiba di destinasi, cuba dapatkan cahaya matahari semula jadi kerana pendedahan kepada cahaya membantu menyelaraskan semula jam biologi badan. Selain itu, pengambilan air yang mencukupi penting untuk mengelakkan dehidrasi yang boleh memperburuk keletihan. Tidur singkat atau nap pada waktu siang juga boleh membantu, tetapi jangan terlalu lama agar tidak mengganggu tidur malam. Dengan strategi penyesuaian tidur, pengurusan gaya hidup semasa perjalanan serta pendedahan kepada cahaya matahari, kesan jet lag dapat dikurangkan dan tubuh lebih cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

0: Berentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback?

0: dengan kumpulan Wings dengan lagu yang Sayap Ilusi. 9.21 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi rentak pagi. Terima kasih juga untuk anda yang baru masuk kita punya TikTok live Tawa FM, sistem pilihan anda. Assalamualaikum and waalaikumsalam. Daripada Muhammad, sudah sarapan ke tu? Sudah, alhamdulillah. Anda sudah sarapan? Kalau belum sarapan, pergi cari sarapan dulu. Biskut pun okey sudah. Secawan kopi pun okey sudah juga. Yang penting ada isi perut untuk menjana tenaga sepanjang hari. Okey, rakan-rakan kita di WhatsApp 2FM and bacakan lagi. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Waktu hujan ni tidur je N. Tapi kalau ada pilihan, waktu hujan pegana teh o panas bersama dengan biskut kering pun sudah memadai. Tiba-tiba hari ni rasa rindu betul dekat Sabah. Walhal baru je balik bulan 5 hari tu, balik dari Sabah marathon. Sempatlah juga bercuti seketika di Kundasang dan juga Sungai Polumpong. Rindunya anduk ba Ekuan Afi. Nanti ada rezeki, ada masa lagi, baliklah ke Sabah kan, untuk apa ni, mengubat rindu orang-orang Sabah gitu. Okey, terima kasih Ikhwan Afi. Nisha Elisha, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Kalau Nisha hujan, teringin makan mie goreng dan pisang goreng, teh panas kosong. Enaknya tu buat DJN. Terima kasih. Sudah sarapan kat tu? Sudah. And sarapan naskun tadi, nasi kuning. Okey, Kak Mina Badrun dan Cik Din, kita dengarkan pagi ini dia punya dialek pagi ini, Cik. Daripada Kak Mina Badrun dulu. Kita dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum DJN.
0: Waalaikumsalam.
1: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bolongan.
0: Bolongan, okey.
1: Dialek Tidungnya dasam senggitu, lamok ngakan sup tulang. Dialek Bolongan.
0: Bolongan pula.
1: Hujan betito, lemok kuman sup tuleng.
0: No sup tuleng.
1: DJN, terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih suang-suang. Bais-bais takak kondangan.
0: Gitu. Terima kasih Kak Amina. Okey, kita dengarkan Cik Din pula pagi ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DJN, hari ini Cik Din mau bagi dialek dalam suku kami
0: Tidung.
2: Dasam senggitu, lamok ngakan sup tulang. Sekian, terima kasih DJN.
0: Ya?
2: Semoga dipermudahkan urusan DJN. Terima kasih.
0: Okay, itu daripada Cik Din dan juga Kak Amina Badrun. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi rentak pagi kita. Jangan lupa respon untuk topik pagi ini yang N bawakan menerusi Facebook rasmi. Poster sudah dinaikkan di Facebook Tawa FM dan juga WhatsApp Tawa FM. Dengar bunyi hujan, terus teringin makan apa? Kalau kamu, apa yang kamu teringin kalau tem-tem hujan? Kalau dialek kita pula, hujan ngam makan sup tulang. Hujan-hujan begini ni ngam makan sup tulang. Okey, nanti kongsikan bersama-sama airline. Dulu lagu bersama dengan Mimi Fly, Temberang. Dia bentak pagi.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik, bisik. Selebriti.
2: 9.31 minit pagi waktu ini kita bawakan menerusi bisik selebriti. Ini artis baharu yang juga mengikuti jejak langkah abangnya iaitu Kai Bahar. Tidak pernah terlintas dalam fikiran bakat baharu Kira Bahar untuk bergelar penyanyi, apatah lagi mengikut jejak langkah abangnya yang juga penyanyi dan juga pelakon popular. Siapa lagi kalau bukan Kai Bahar, adiknya Kira Bahar, abangnya Kai Bahar. Namun pemergian ibu tercinta Allahyarham Rosna Muhammad menjadi titik perubahan buat Kira untuk membuka hati menceburi bidang nyanyian bagi merealisasikan impian arwah yang mau melihatnya muncul di kaca televisyen. Dan pemilik nama Nurul Syakira Baharudin berkata dia tidak pernah memasang impian bergelar penyanyi meskipun sering menerima galakan daripada arwah ibu dan insan sekeliling yang percaya dengan bakatnya. Tapi itulah beliau dikurniakan bakat dalam nyanyian kan. Beliau berkata juga kejayaannya bermula apabila

tidak aktif memuat naik video nyanyian semula ataupun dia buat cover di media sosial, tambahan pula menjadi dapat dapat sambutan apabila membuat siaran langsung bersama dengan Kai Kai Bahar. Mesti orang tertanya siapa yang live dengan Kai Bahar ni, kan rupanya adiknya yang juga merupakan penyanyi. Sedap juga suaranya menyanyi kan. Jadi katanya dia mengakui masih menyimpan rasa terkilan kerana arwah ibunya tidak sempat menyaksikan dirinya bergelar penyanyi dan juga memiliki lagu sendiri. Jadi beliau mengulas mengenai dirinya sendiri dikaitkan dengan Kai Bahar. Kira berkata dia memahami persepsi segelintir pihak yang beranggapan dirinya memiliki kelebihan kerana mempunyai abang yang sudah bertapa dalam industri muzik. Mungkin orang kata, alah okey lah dia tu senang lah sebab abangnya pun Kai Bahar sudah lama dalam industri muzik. Memang juga penyanyi. Tapi Kira berharap peminatnya mengenali dirinya sendiri, menerusi bakat dan usahanya sendiri bukan semata-mata kerana hubungan kekeluargaan. Dan dalam drama yang sama juga dia mengakui Kai banyak membimbing dan juga memberi pandangan terutama ketika dia membuat keputusan untuk serius dalam bidang nyanyian. Dan katanya pengalaman abangnya dalam industri seni banyak membantu persiapkan dirinya khususnya dari segi mental untuk berdepan pelbagai reaksi dan juga komen daripada netizen. Ambil yang baik je lah kan. Dan katanya lagi kalau dari segi nyanyian kebanyakannya dia belajar sendiri juga. Ada juga dia bertanya kepada abangnya dan dia membantu dan lebih banyak teroka sendiri. Dan Kira setakat ini sudah merakam 2 single terbaru, Berderai Jiwa dan Telah Kuduga. Dan banyak lagi ya lagu-lagu barunya sebenarnya ya, yang membawa naik nama Kira Bahar ni. Okey, itulah yang kita bawakan menerusi apa yang tular pula, menerusi Bisik Selebriti pagi ini. Kira Bahar yang baru dalam industri muzik tanah air. Apapun semoga dipermudahkan segala urusan beliau dan terus bersinar lagi dalam industri muzik tanah air. Dia lagu dia Kira Bahar yang kita bawakan menerusi Bisik Selebriti Telah Kuduga.

0: kamu mau tahu Kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
3: bisik selebriti.
4: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Pagi.
1: Rentak Pagi.

Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya. Oh.

0: Mudahkan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
0: Ya, Rentak Pagi Tok FM pilihan anda, 9.50 minit pagi waktu ini. Okey, and bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook rasmi Tau FM. Sesen pilihan anda pula. Okey, kita ada James Pangiran. Selamat pagi DJN. Selamat pagi juga. Terima kasih. Lagi kita ada Mami Jun. Kalau saya dengar bunyi mau hujan, saya macam mau makan pisang goreng sama sambal belacan. Sanggar sukun goreng pepek supaya tak jadi tidur. Ui, sedapnya tu Mami Jun. Sekarang pun mendung di Balung, macam mau panas-panas sudah ni. Oh, tadi 40 minit yang lalu lah ya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan bendera kita Malaysia dan Sabah. Okey, DJN selamat bertugas. Jangan lupa sarapan. Terima kasih Mami Jun. Jangan lupa sarapan juga. Terima kasih. Kalau Jad Bakar, assalamualaikum. Jad, waalaikumsalam. Selamat pagi. Kalau dengar bunyi hujan terus auto macam mau tidur. Habis pula tidur tem hujan kan. Okey, terima kasih. Kak Raima, kita dengar bunyi hujan terus terasa macam mau makan nasi goreng lauk ikan masak kicap. Ui, kalau ada kicap, apa kicap pula, kalau ada ikan masin lagi tu Kak Raima. Oi, sedap soto. Mantap kan. Sambal lada ciptaan sendiri. Okey lah tu, teh panas tidak bergula barulah terasa okey. Sambil layan Tau FM. Terima kasih. Nora Shikin pula, salam rentak bagi DJN. Kalau dengar bunyi hujan teringin memakan bubur kacang. Okey, goreng pisang panas-panas. Pisang goreng panas-panas, badan lebih hangat dan mengelak badan dari terkena sesema. Betul. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Terima kasih DJN. Selamat berkonti. Terima kasih kawan-kawan kita di Facebook Tau FM Station pilihan anda. Di WhatsApp kita ada Juharis Tangkin. Respon paginya, makanan di waktu hujan baru masak tahan lama dan akan disediakan. Contoh ikan rebus dengan sup dan sewaktu dengannya. Okey.

sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi. Ya, rentak pagi tu akan pilihan anda 9.56 minit pagi waktu ini. Okey, nampaknya pertemuan kita menerusi rentak pagi edisi Khamis 13 Ogos 2026 and temani anda sampai di sini saja. 10 hingga 11 kita ada lagu back to back di jam yang terakhir rentak pagi kita. Selepas itu akan bersama dengan rakan menerusi segmen Shot Layan dan juga Ritma Petang. Lagi hiburan di Top FM sesuai pilihan anda sehinggalah 7 malam. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Terima kasih rakan-rakan yang sudah bersama Anne menerusi TikTok Top FM tadi, yang sudah respon di WhatsApp Top FM dan juga Facebook Top FM sesen pilihan anda. Jom kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye. Lagi bersama dengan Kisanti dan Rally Aku Level Lain.

Indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada udang di sebalik batu, yang bermaksud ada tujuan tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan. Berhati-hatilah apabila seseorang itu berbuat baik dengan kamu, kerana mungkin dia ada udang di sebalik batu. Pesan ibu kepada kakak, ada udang di sebalik batu. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah. Ada persoalan, bang. Kan baru-baru ni kan aku ada dengar lagu, bang. Niat tu kan, kadang-kadang kalau kita belajar ni kan, belajar bahasa orang macam bahasa Inggeris kan, kita dengar lagu bahasa Inggeris. Supaya melancarkanlah bahasa kita tu.
3: Sebutan tu lah.
2: Ya, sebutan dia. Kayaknya kan saya tengok lirik dia kan macam lain. Macam ada penghinaan-penghinaan di situ. Penghinaan-penghinaan kepada ialah nabi-nabi.
3: Ya, kan? betul.
2: Jadi,
3: agama.
2: Ya, agama. Jadi saya pun kadang-kadang macam rasa macam itulah.
3: Jadi kau sudah hafal lah lirik lagu tu?
2: Hafal lah. Saya pun dah dengar sudah lagu tu.
3: Tak kufur ke kau tu, Man?
2: Itulah saya fikir.
4: Gerebuk terus, kubur terus.
2: Kufur lah. Kufur tanpa sengaja tu.
3: Macam mana pun soalan dia semua ni, Mr. D.
4: Ya. Dia memang kita kena akui kita hidup dalam zaman yang terlalu banyak hiburan.
2: Betul.
3: Ya.
4: Kan? Masuk dalam tempat kerja hiburan.
2: Betul.
4: Di kereta hiburan.
2: Betul.
4: Di rumah hiburan. Kan? Semua hiburan. Nah, jadi memang kadang-kadang ada sebagian lagu yang kita nak menghafal pun, tapi bila seringkali diputarkan oleh DJ radio, DJ pula yang salah.
2: DJ radio kan putar.
4: Maka kita akan terngiang-ngiang kan, lagi-lagi lagu-lagu yang bukan bahasa kita.
3: Ya, yang kita nak tahu, tapi kita boleh layan.
4: Layan. Kan? Sekali kita layan-layan, kita ulang, rupanya liriknya macam something lah kan. Jadi kalau dalam keadaan kita nak tahu, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita faham, memang sudah yakin, ini menghina agama aku banding kan. Maka tidak perlu untuk kita ulang apa yang kita sudah tersalah tu, kita minta ampun dengan Allah. Sebab kita memang tak tahu kan, dan tak ada niat untuk mempermainkan. Tapi kalau dalam keadaan kita tahu dan memang kita niat mempermainkan, memang itu sudah dikira mempersilahkan kita punya akal.
2: Kufur lah.
4: Siapa yang bersalah sekarang? Yang mendengarkan di radio
3: lagu.
2: Lagu yang salah.
1: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film?

X Hits and Arabangsa. Duo kolaboratif. Semuanya di Tawa FM, pilihan Anda.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur.
2: Assalamualaikum Azam.
3: Waalaikumsalam Wan.
2: Azam.
3: Ya. Ya, saya suka pink. Dah tahulah, dia usia semakin meningkat. Itu bukan lanjut ya. Dia semakin
2: itulah orang kata. Bila kita dikubur semakin
3: sesuatu yang kita tak suka, tiba-tiba kita suka kan?
2: Betul.
3: Kalau dulu saya memang penggemar putih.
2: Sekarang kurang.
3: Sekarang ni masih lagi putih. Dan anak-anak saya pun saya didik dengan putih. Sebab saya lagi suka melihat putih ni. Sebab putih ni bersih. Jadi macam putih ni akan menyerlahkan lagi. Gitu.
2: Resepi hari ni berwarna hitam.
3: Akan dikongsikan
2: oleh Era Saipura hari ini.
3: Iya. Yeah.
2: Putih tetapi hitam kan?
3: Iya.
2: Yeah. Resepi ini mengandungi coklat.
3: Jadi hari ini kita nak masak ayam, kita nak masak ikan ya, kita nak masak nasi. Tapi kita hari ini kita masak kek ya.
2: Okay.
3: Kek
2: coklat moist.
3: Wow, moist. Memang saya suka kalau moist ni. Hai. Jadi kita belajarlah sama-sama ya, Wan, bersama dengan Saipura.
2: Resepinya kek coklat.
3: Silakan.
4: Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi Era Saifura dalam rancangan Ayo ke Dapur. Lagi satu resepi ingin saya kongsikan ialah kek coklat moist. Memang sangat-sangat moist, lembut, cair di mulut. Bahan-bahannya 3 biji telur, 1 cawan serbuk koko, 1 cawan minyak, 3/4 cawan susu pekat, 1 cawan susu cair, 1 cawan gula. Semua bahan ni kita blend. Blend tak payah beri sangat, agak-agak dah sebati bolehlah stop. Okey. Ini untuk bahan basah. Bahan kering pula 1/4 cawan tepung gandum, 1 sudu besar rata baking powder, 1 sudu besar rata soda bikarbonat. Bahan ni kita ayak. Settle semua, campur bahan basah dan kering, kacau-kacau sampai sebati. Loyang, kita sapu minyak atau margarin. Kukus 45 minit atau sampai masak. Kalau mau tahu masak, kita cucuk lidi. Kalau tak melekat sudah, maksudnya masaklah sudah tu. Okey, bolehlah angkat, sejukkan, bolehlah makan. Siap. Selamat mencuba. Bye-bye.
3: Sedapnya.
2: Memang Azad terliur tadi.
3: Lembab-lembab basah gitu kan keknya. Saya suka kalau kek begini. Saya tak suka yang kering Wan. Saya suka yang basah-basah. Ya. Coklat ni pun itulah kan. Memang sedap lah. Kan what suka makan coklat?
2: Dia coklat strawberry. Saya memang peminat strawberry.
3: Oh, peminat strawberry, patutlah macam strawberry yeah. Kan? Okeylah, saya suka juga coklat tapi bukan selalu. Sebab kadang-kadang muak. Dia macam cheese. Kan apapun kadang-kadang dan iyalah kek ni juga manis kan?
2: Sekali-sekala bolehlah kan.
3: Betul. Betul. Jadi anda sudah pandai masak, sudah tahu macam mana cara menghasilkannya. Jadi kita ucapkan terima kasih. Silakan kepada Era Saifura yang berkongsikan
2: resepi kek coklat moist.
3: Ya.
2: Dan kita akan bersama lagi Era Saifura esok untuk resepi yang terakhir.
3: Esok hari yang terakhir ya. Esok masak apa lagi? Masak kuih?
2: Esok kita masak makanan berat.
3: Makanan berat? Apa tu ya?
2: Bermula dengan huruf F.
3: N. Okeylah. Kita bersama dengan Era esok untuk hari terakhir dengan resepinya esok yang akan dikongsikan. Jadi berakhir untuk hari ini.
2: Sampai jumpa lagi untuk episod yang terakhir. Ayo ke dapur siapa hari ini
3: bersama Era Saifura esok ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Selamat mencuba.
0: Ayo ke dapur.

0: Nur Sakinah bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya maka saya dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar sekalian di mana saja berada, dan saya sentiasa mendoakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah rahmati kita sentiasa, Allah lindungi kita, apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan mendapat restu dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Pagi ni saya nak share sikit tentang kepentingan ilmu tauhid. Kita duk belajar tauhid, tauhid duk sebut tauhid, tauhid. Macam mana tauhid tu berfungsi dengan kita sebenarnya? Hakikat tauhid tu macam mana dia memberi kesan dalam kehidupan kita? Dengan ilmu tauhid ni, sahabat pendengar sekalian, kita akan faham tentang satu hakikat yang sunyi. Hakikatnya bila kita berjalan seorang sahaja di muka bumi Allah Ta'ala ni, kita rasa macam kita seorang-seorang sahaja. Bukan sebab kita tak ada manusia di sekeliling, tapi sebab tiada satu pun yang benar-benar memegang kehidupan kita ni selain Allah Azza wa Jalla. Manusia ni dia akan datang dan pergi. Dulu kita ada ibu ayah kita, kemudian mereka meninggalkan kita, ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia itu datang dan pergi. Janji pun berubah, ya. Hati beralih, sandaran runtuh satu demi satu. Maksudnya janji pun kadang boleh jadi pasti, kadang jadi tak pasti. Sandaran, kadang-kadang kita ada sandaran, kadang-kadang tidak ada, ya. Dan waktu itu tauhid yang jujur akan berbisik, kau memang diciptakan untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tauhid ni menjadikan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tauhid bukan

0: buat kita rasa keseorangan. Tauhid ni jadikan kita berhenti berharap pada tempat yang salah. Sahabat pendengar sekalian, bila kita faham tentang tauhid, kita tak lagi kecewa berlebihan bila manusia mengecewakan kita. Dia kecewakan kita, manusia kecewakan kita, kita boleh lalui sebab kita faham tentang tauhid itu. Bukan sebab kita tak peduli, tapi sebab kita tahu siapa yang sebenarnya mengurus takdir itu. Jadi tauhid mengesakan Allah bukan sekadar pada lidah tapi pada sandaran hati. Kita bekerja tapi kita tahu rezeki bukan di tangan manusia. Kita berusaha tapi kita tahu bahawa bukan hasil itu bukan dalam genggaman kita. Kita berusaha tapi yang menentukan itu ada yang menentukannya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu sahabat mendengar sekalian, tapi kita tahu yang menentukan bukan usaha kita semata-mata. Dan Allah sebut, bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 3. Ayat ini sahabat pendengar sekalian hanya hidup bila tauhid itu hidup. Kita akan faham ayat ini apabila tauhid kita itu hidup. Bila tauhid kita kuat, kita akan berjalan dengan kita berjalan sendiri tanpa rasa kosong. Maksudnya kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa rasa kosong, kerana kita merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Wala tahzan, kita tak perlu bersedih kerana Allah ada bersama dengan kita dalam setiap situasi dan keadaan. Sebab walaupun manusia tu tak faham, walaupun manusia di sekeliling kita tidak memahami kita, tetapi Allah itu sentiasa tahu. Allah itu tahu tentang kita, setiap inci tentang urusan kehidupan kita Allah itu tahu, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan disitulah tenang itu lahir. Bila kita faham tentang hakikat tauhid dalam kehidupan, urusan kehidupan kita, maka akan lahirlah ketenangan. Tak serabutlah kehidupan kita. Taklah jiwa itu kacau, jiwa itu akan jadi tenang, jiwa murni. Bukan kerana kita ada ramai orang di sekeliling kita, tetapi kerana kita ada Allah yang Maha Esa yang sentiasa bersama dengan kita sahabat pendengar sekalian dalam setiap langkah kita. Jadi bertawakallah kepada Allah Ta'ala, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah lah yang mengatur setiap inci urusan kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah, untukmu wanita.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami Tar FM Station daripada Nanda. Dan kalau tadi saya dengan belakang saya DJ N sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya tak menjawab akan terus menemani seluruh pendengar musi Syok Layan untuk hari ini, edisi Khamis kita, ya, yeah. Edisi Khamis kita 13 Ogos 2026 bersama 29 Safar 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga seluruh pendengar sentiasa sihat, sentiasa gembira, sentiasa ceria, sentiasa bahagia hari ini, dan mudah-mudahan dapat kita rancang, dapat kita rasakan dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, panjang berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar Bukit Tua, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM Musi Syok Layan.
1: Syok Layan.

Okey, pagi ni kita perlu ceras, kita perlu berjuang, kita perlu tanamkan perjuangan dalam kehidupan kita. Kelihatan kejayaan seorang itu saudara sangat dipengaruhi betapa kerasnya perjuangan yang sudah mereka lakukan. Jadi mudah-mudahan kita mencapai sesuatu yang kita impikan dengan usaha kita yang kuat dan tanamkan juga keyakinan dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu untuk masa depan yang lebih cerah.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, terus bersama kami di Tawau FM. Saya berada dalam musim Syolayan untuk hari ini.

Okey, selamat jumpa College Tingkatan 6. Tawa akan menggunakan majlis sana apresiasi College Tingkatan 6 Universiti Tawa Baikal Liga ke-10 akan berlangsung 12 September ini di Dewan Masyarakat Tawau, melibatkan kira-kira 430 orang pelajar kali ini.

Tetap bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.

Okey, semoga anda terhibur dengan lagu tadi dan juga Me Japan. Baik, sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau akan berlangsung pada 10 Oktober ini di Padang, Perbanan Tawau, 6 pagi hingga 1 petang.

0: Usai Hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Baik, selamat pagi untuk anda yang baru sahaja di Tau FM. Saya Sebenar Nanda, berniaga di mana saja berada, yang mungkin tengah menguruskan perniagaan di mana saja, di restoran, di gerai-gerai makan, di kedai-kedai runcit. Dan yang penting sekali saudara, kita perlu mematuhi peraturan dan sekali mempamerkan tanda harga jualan tunai kepada pelanggan kita, bagi mengelakkan dikenakan kompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, khususnya di tahun ini.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timur lagu persembahan daripada Haida Berusi Zon Kusada untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.43 pagi. Terus setiap suara kami di TFM Sesen pilihan anda. Dan seperti biasa, senyap bersama dengan Kak Ojas Musi Formula Kak Ojas pagi ini.
2: Formula bukan sekarang. Formula Formula cantik dan sihat bersama Kak Ojas yang berkongsikan tentua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak Coaches,
4: kenapa lagi?
3: Tolong dulu, tolong dulu.
4: Apa lagi? Apa lagi petua mau? Anak
3: kakakku.
4: Kenapa?
3: Anak kakakku ni hidungnya tersumbat, baru merengek terus. Ada tips kakak?
4: Ada. Cara dia pun senang je. Ambil kunyit, ibu kunyit. Bukan anak atau bapak kunyit.
3: Adakah anak kunyit, bapak kunyit?
4: Ibu kunyit. Ambil ibu kunyit. Baru asal di batu ataupun belakang pasu yang bersih. Maksudnya kita geser-geserlah tu kunyit tu, ibu kunyit tu. Airnya tu kita sapukan airnya di keliling hidung baby tu. Biarlah hidung bayi tu jadi kuning. Tapi mau cepat sembuh kan? Macam tu cara dia. Tapi awas pula, jangan sampai air tu meleleh masuk pula dalam hidung. Senang
3: paham,
4: je
3: paham,
4: kan.
3: Okey kak, mau pergi pasar lah dulu kalau begitu, mau cepat cari kunyit
4: dia. Habiskah di rumah?
3: Dah sudah kunyitku kak, habis. Sudah bikin masak.
4: Itulah bulat ni.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, terima kasih kepada yang terus setia bersama kami dalam FM Sesen Pelan Anda. Waktu sekarang pukul 11.54 minit pagi. Dan setelah berikut saya sampaikan jalan waktu surat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku, bagian Tau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat Fardu Zuhur hari ini saudara tepat pukul 12.13 minit hari, waktu Asar pukul 3.30 minit petang, waktu Maghrib pukul 6.21 minit petang, waktu Isyak pukul 7.33 minit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.52 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kalbakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya surat Fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.17 minit hari, waktu Asar pukul 3.33 minit petang, waktu Maghrib pukul 6.24 minit petang, waktu Isyak pukul 7.35 minit malam, sementara waktu subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.56 minit pagi. Kita tadi setelah waktu untuk surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

有心可以出发吧。

专辑哇。Lagu terus kami pukul 12 tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru sama kami Tau FM, Stesen Belanda. Dan seperti biasa, dari sekarang sekitar pukul 2:30 petang, terus bersama kami mengisi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock untuk hari ini.

Okey, semoga kita tiba lagu bersama dari Hatan Berusi lagu Hitam Bukan Impian. Terus hantar ucapan anda ke 0194903838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan surah musik kalian WhatsApp Tau FM untuk hari ini. Baiklah, saudara baru bersama kami di Tau FM. Ketika ini kita bersama dalam segmen Janji Rock. Sekian pukul 2.30 petang. Terus menjanjikan lagu-lagu rock untuk tengah hari ini. Baik, bersama dengan Thomas dan juga YLC, Impian Hati Yang Sirna. Impian Hati Yang Sirna.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rancangan sirah. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, adapun sirah kita pada hari ini berkisar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, penentangan orang-orang Quraisy dan pengikut-pengikutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah sungguh hebat sekali. Di kota Makkah ketika itu agak cemas sekali. Walau bagaimanapun, golongan muslimin yang turut bertambah tidak mundur sedikit pun dengan pendirian mereka. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib merupakan satu-satu pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah beberapa kali berjaya melindungi Nabi daripada perbuatan kasar dan keji kaum Quraisy. Walaupun beliau sendiri belum beriman, beliau terus membela Nabi, apatah lagi pengaruhnya sangat besar di kota Makkah. Satu hari beberapa orang ternama Quraisy datang menemui Abu Talib, yaitu bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diiringi oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan beberapa orang lagi. Wahai Abu Talib, anak saudaramu telah mencerca Tuhan kami dan merendahkan agama serta memperbodohkan pikiran kami. Muhammad mengatakan nenek moyang kami sesat, karena itu kami berharap engkau dapat menghentikan tindakannya, atau engkau biarkan kami bertindak ke atasnya. Engkau dan kami bersama dalam kelainan pendapat dengan Muhammad, maka kami kira sudah cukup engkau sahaja menghadapinya. Demikian kata mereka kepada Abu Talib. Dengan tenang dan lembut, bapak saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib menjawab saranan mereka itu, sehingga mereka pulang dengan harapan dan mengira Muhammad sudah tentu akan menghentikan gerakannya atau dakwahnya. Tetapi harapan mereka hampa kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawan baginda masih meneruskan dakwah, yakni mengembangkan Islam, menyatakan yang hak dan menolak yang batil. Maka bertambah-tambahlah kemarahan kaum Quraisy. Mereka terasa dipermain-mainkan dan kerana itu sekali lagi mereka menemui Abu Talib. Pertemuan kali ini penuh dengan kata-kata ancaman. Kata-kata ancaman tersebut kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum.

0: 70s rock.
1: Okey, waktu sekarang pukul 12.33. Itu bersama kami musik jadi rock bersama dengan New Kids. Bila diri disayangnya.

Oh, okey, semoga anda timbul lagu Usman dan daripada kumpulan Iklim menerusi lagu Suci Dalam Degu Debu, ya. Terus menghiburkan daripada kita untuk tengah hari. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di Talk FM Session Plan Anda. Dan selamat tengah hari untuk Aiman di Taman Ria 6. Katanya salam ini ditujukan kepada semua pendengar Talk FM, ya. Tak kira di mana saya berada, kenal ataupun tidak. Terus sekali rakan-rakan FB Aiman, rakan TikTok, rakan PKBS atau Club, rakan Kuntong Razendeng, dan tidak lupakan untuk Mami Jun, Mr. Tora and Friend Islan dan Emma dan semua lah yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari, salam Khamis, dan pastikan Talk FM teman setia anda selalu. Wow, okay, kalau boleh nak mintakan lagu Khalifah Cinta dan Sayang katanya. Okay, kita cuba carilah lagu Khalifah Cinta dan Sayang. Terus bersama kami Talk FM di stesen benda anda, dan terus hantarkan ucapan anda ke 019 499 3838.

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Dia panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Babyface
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama semua tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lawan nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah kata dia.
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut. Dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia kata langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera dia." Kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kan sayang?
1: Bereslah kak.
0: Alhamdulillah,
1: syukur. Kita rock ni biar beriman.
0: Oh, kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
1: Percayalah kakak.
3: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
4: Jangan lupa tempat pukul 1 tengah hari nanti di Utama 1 dari Pusat Berita Radio akan sempurna di Ketamina tempat pukul 1 tengah hari nanti. Terus memang bersama dengan kumpulan Sting mesti lagu Adakah Kau Setia. Semuanya untuk ada di Tawang FM, stesen pilihan anda.

0: bakal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni, kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seri K dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaru, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologi Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara, turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi 68 tahun meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Sabah FM. Awal FM.

Baik waktu sekarang pukul 1.20 menit tinggal itu. Bersama kami mengisi Janji Rock sehingga pukul 2 sekarang petang bersama dengan Dynamic. Mengisi lagu Dantra Gadis.

0: new game!
1: Baiklah, teman-teman pukul 1.30 tengah nanti ikuti berita dari Sabah FM. Dan sebelum itu bersama dengan kumpulan Scorpions.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada kumpulan Hadi Black Mercy Zone Kosada untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.54 dan minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawar FM, sesial pilihan anda. Dan anda masih diurutkan Mercy lagu-lagu rock saya pukul 2.30 pagi ini.
2: Hai, saya Awi, Janji Rock, setiap hari di Tawar FM.

Baik, selamat hari untuk Rahimah di Batu Lajar Nafas. Katanya dia hasil juga kepada Dewi dan juga Isran. Ada ucapan selamat tengah ni dan semoga tibur dengan lagu-lagu rock di Tawar FM. Saya sedang datang. Terima kasih.

0: Okey, semoga ada timbul lagu persembahan daripada daripada Avi. Berusi lagu Barah menghiburkan kita untuk tengah hari ini. Oh, petang ni. Waktu sekarang pukul 2.3 minit. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM. Stay safe dan anda. Dan hari ini maklumat untuk Suara Mana Jabatan Bombardan dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah mengesah orang ramai agar menghentikan sebarang pembakaran terbuka susulan jebu retas padan dari negara jiran mula menjejaskan kualiti udara di negeri ini. Dan tahu saudara tidak terlepas daripada keadaan ini. Dan saya sempat menjenguk di luar sana kerana jerebu di daerah saya kira mungkin agak membimbangkan juga. Dan di mana pengarah JBPM Negeri Sabah telah berkata ruang udara di kawasan seperti Kedah Baru baru-baru ini dan juga Kimanis dilihat mula diselubungi jerebu ekoran kebakaran hutan di wilayahnya jiran berkenaan. Dan hari ini tawar pula terjejas saya sekira. Dan tiupan angin saudara dari arah selatan dan juga tengah Borneo membawa kepulauan asap kepulauan asap yang tebal ya terus ke bahagian utara Borneo sekaligus menjejaskan jarak penglihatan serta kualiti udara di Sabah khususnya. Dan cuaca panas ni saudara dan cuaca panas yang kering ini meningkatkan lagi risiko kebakaran. Dan justru sebagai masyarakat sama-sama lah kita cegah lindungi nyawa, harta benda dan juga alam sekitar kerana pembakaran terbuka ini merupakan satu kesalahan. Jadi kita tidak perlu membuat pembakaran terbuka ketika ini. Dan semakan sistem pengurusan indeks pencemaran udara baru-baru ini beberapa hari lepas mendapati bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sabah pada tahap sederhana ataupun dalam kategori hijau dengan tertinggi di stesen Kota Kinabalu Balu pada 83 pada 83 dan pertama Kota Kinabalu 81 dan juga Kimanis 76. Itu beberapa hari lepas ya. Jadi kita berharap kita perlu berhati-hati dan larangan pembakaran terbuka itu saudara berangkumi aktiviti membakar sampah sarap, daun kering, sisa kebun, sisa pembinaan maupun sebarang bahan secara terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu. Sekali mungkin kita lihat di daerah tahun ini. Baik, terus setiap bersama kami di FM. Stesen pelan anda masih bersama kami melalui Cik Jirong Sia pukul 2 siang petang ini.
1: Awal FM, pilihan.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, kerana janji lagu bersama dengan kumpulan Lemon Tea mengeluarkan kita untuk petang ini. Okey, susulan Garang Jerebu yang mungkin melanda di daerah tahun ini saya kira. Kita harapkan supaya dapat menghadkan aktiviti luar kita pada waktu puncak. Terima sekali antara pukul 11 hingga 4 petang dan pasti menggunakan perbedaan fizikal dan kita kena minum air secukupnya serta menggunakan mungkin pelitup muka bila berada di kawasan berjerbu ni.

0: Gussy Rock.
1: Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita Musi Janji Rock untuk tengah hari ini. Selamat tengah hari untuk selamat petang untuk Jeffrey, khas untuk Adi dan juga Raina. Dan tidak lupakan untuk ayah dan ibu tercinta, untuk ucapan selamat petang dan semua tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan Musi Janji Rock untuk

sandiwara lagu bersama anda bagi sahabat menghiburkan kita untuk petang ini. Sedara Kolej Tingkatan 6 tahu akan menganjurkan majlis apresiasi Kolej Tingkatan 6 bagi kali yang ke-10 bagi tahun 2026 akan berlangsung 12 September ini di Dewan Masyarakat Tawak.

siup tengok budak-budak zaman sekarang kan. Semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu, banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni. Ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Baiklah, selamat sampai di sini dulu pertemuan kita berusi Syok Layan untuk hari ini, hari Khamis kita 13 Ogos 2026. 3 petang sore kita berita dari Tawar FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Kayum akan terus menemani anda berusi Rida Petang. Ya, saya akan menjamin mengharapkan semoga anda tiba sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kebersamaan, salam keceriaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: seketika nanti Tawau 3 petang.
1: Tawau FM

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Gelak, yang bermaksud mengeluarkan suara kerana geli hati atau tertawa besar. Ayah gelak terbahak-bahak kerana lucu melihat telatah adik pelakon sebagai nenek. Gelak.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: 22 minit pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia kepada anda. Salam sejahtera. Selamat petang untuk anda semua. Bersama lagi kita sentara untuk hiburan semarin awal petang. Jadi siar ini Khamis 13 Ogos 2026. Bersamaan 29 Safar 1448 Hijrah. Dan anda sendiri biasa petang Khamis anda akan bersama-sama dengan saya Qayyum. InsyaAllah untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih. Masih lagi setia mendengarkan Tau FM. Stesen pilihan anda ketika ini. Terima kasih selalu itu kepada rakan tugas Tamrin yang bersama anda sebentar tadi untuk hiburan saya Masyok Layan. Apapun diharapkan anda semua tetap santai dan relax. Layan Tau FM ketika ini. Kekal bersama kami di frekuensi utama kami 191.93.6 99.1 dan juga 88.3 MHz. Ada terima kasih untuk tinggal untuk anda yang mendengarkan kami secara online ketika ini bersama Tim Klik. Sudah mendengarkan kami walau di mana juga anda berada. Okay, apa yang saya lakukan ketika ini santai juga. Kita sedang mandu, sedang bekerja, sedang bersih rehat. Apa yang saya lakukan tetap fokus mendengarkan kami. Okay, padahal ketika ini tawau ya. Terkan bacaan API 75 dalam keadaan sederhana. Walau bagaimanapun kalau kita tengok dekat luar sekarang ini, bukit dekat keliling kita pun dah hilang. Kemana hilangnya? Jadi bukit sebagai langkah pencegahan awal ya. Sekiranya anda berada di luar terutamanya, anda digalakkanlah untuk memakai pelitup muka ya. Menangkan ada di kalangan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang ketika ini mengalami sedikit batuk lah ya. Mungkin tekak agak kering. Jadi mungkin sebagai pencegahan awal, bolehlah memakai pelitup muka sekiranya berada di luar ya. Jangan terlampau terdedah ketika ini kita sedang dilanda jerbu ya. Okey, apapun insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan kongsikan ya, kepada anda status kualiti udara Malaysia, terutama sekali untuk Tawau yang ketika ini mencatat API 75 dan bacaan kualiti udara sederhana ya. Insyaallah kita doakan semoga indeks kualiti udara kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Okey, apapun Azrul itu sebagai penonton muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah Datuk Sila. Bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur. 3.30 minit petang dan zon 4 Bandar Tawau Balong Brotai Kelabakan dan bahagian Tau Barat adalah pukul 3.33 minit petang. Okey, apapun terus setia bersama kami insyaAllah 2 jam yang pertama ini sehingga ke jam 5 petang kita akan bersama-sama berusi ruangan seleksi dan apapun insyaAllah ruangan seleksi ini akan bersama anda sejurus lepas kita sesama ikuti azan asar nanti.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anha, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Pengajaran hadis, kasih sayang dan persaudaraan adalah antara tuntutan iman. Iman seseorang mukmin seumpama sekiranya tidak akan sempurna sekiranya dia ada menyimpan perasaan benci terhadap mana-mana saudaranya yang seagama. Kedudukan kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam amat tinggi dan penting. Ia adalah kekuatan kedua bagi umat Islam yang dapat mengatasi kekuatan senjata. Semua orang Islam adalah bersaudara tanpa mengira rupa paras, warna kulit, bangsa dan sebarang perbezaan derajat. Petikan dari 40 hadis Imam

0: Okey, apa pada kembali sudah bersama saya Kanyum. Kita bersama-sama terus berusi ruangan seleksi untuk petang ini, okey. Apa pada insya-Allah 3.50 nanti kita akan tekankan ingin tahu dan 4 petang nanti kita ada info sukan. Tapi sebelum tu, jom kita layan pilihan seleksi petang ini. Ya. Talian 7-7-8-4-3 kita aktifkan untuk bolehkan sahabat semua menghubungi dan memilih lagu ruangan seleksi. Nombor lagu untuk anda pilih pada pertandingan kita adalah lagu daripada Lucas Sikta, Solo Trip. Juga kita ada Lukman Paloski dan Bunga Sudah Kahwin Ke Belum. Okey, itu pilihan seleksi pertama kita pada petang ini. Hello.
1: Hello, selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa di talian?
1: Munir, LD.
0: Baik, Munir. Okay, pemanggil pertama petang ini, Munir. Silakan.
1: Nombor 2.
0: Lagu yang kedua. Terima kasih.
1: Okey.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: perlu Hanida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
2: Tahu kan? Habislah episod ni. Lohan Panol Sin, dia juga bunga ya. Sebentar tadi, baru saya menghiburkan anda. Lagi pula selesai seterusnya. Lagu daripada Erin Zakri dan juga Syamel. Pasangan suami isteri menyanyikan lagu Sampai Tua. Juga ada Alif menulis lagu Swipe. Seorang pemanggil lagi di talian. Hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 278243. Erin Zakri dan juga Syamel, Sampai Tua, Alif Swipe. Seorang pemanggil di talian. Hello. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Nizar di Sungai Burung, bang.
2: Okey, Nizar, pemanggil seterusnya, silakan.
3: Ya, yang Erin Zakri tu, bang.
2: Erin Zakri juga Syamel. Baik, baik, baik.
3: Iya, bang.
2: Terima kasih, Nizar.
3: Ya, sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Jet lag adalah merupakan gangguan fisiologi yang berlaku apabila seseorang melakukan perjalanan merentasi zon masa yang berbeza, menyebabkan ritma sirkadian atau jam biologi badan terganggu. Secara semula jadi, tubuh manusia mempunyai sistem jam dalaman yang mengawal kitaran tidur dan jaga suhu badan serta pengeluaran hormon. Apabila seseorang melakukan perjalanan jauh, misalnya dari Asia ke Amerika atau Eropah, perubahan zon masa yang ketara menyebabkan jam biologi tidak selaras dengan waktu siang dan malam di destinasi baharu. Keadaan ini menimbulkan simptom seperti keletihan melampau, sukar tidur pada waktu malam, mengantuk pada siang hari, gangguan konsentrasi dan masalah pencernaan juga boleh berlaku. Jet lag lebih mudah berlaku kerana tubuh memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu, dan semakin banyak zon masa dilalui, semakin sukar proses penyesuaian tersebut. Faktor lain yang memperburuk jet lag termasuk kurang tidur sebelum perjalanan, tekanan serta pengambilan alkohol atau kafein yang boleh mengganggu pola tidur. Untuk mengurangkan jet lag, terdapat beberapa langkah praktikal yang boleh diamalkan. Pertama, seseorang digalakkan menyesuaikan jadual tidur beberapa hari sebelum perjalanan dengan waktu di destinasi yang akan dituju. Kedua, semasa dalam penerbangan, elakkan pengambilan alkohol dan kafein kerana kedua-duanya boleh mengganggu tidur. Ketiga, sebaik tiba di destinasi, cuba dapatkan cahaya matahari semula jadi kerana pendedahan kepada cahaya membantu menyelaraskan semula jam biologi badan. Selain itu, pengambilan air yang mencukupi penting untuk mengelakkan dehidrasi yang boleh memperburuk keletihan. Tidur singkat atau nap pada waktu siang juga boleh membantu, tetapi jangan terlalu lama agar tidak mengganggu tidur malam. Dengan strategi penyesuaian tidur, pengurusan gaya hidup semasa perjalanan serta pendedahan kepada cahaya matahari, kesan jet lag dapat dikurangkan dan tubuh lebih cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Info Sukan hari ini.
1: Yang sudah bersuara lagi kita berusia Info Sukan di Top FM dan seperti biasa berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dan apapun dah kita terus saja dengan pusat Info Sukan kita pertama. Selangor terus mengantar syarat awal bahawa mereka bukan sekadar mahu menjadi tuan rumah sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 sebenarnya tampil sebagai pencabar series dalam misi memburu gelaran keseluruhan apabila menjumpa bersih 2 emas bola keranjang 3x3 di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi Kelang hari ini. Dan pasukan wanita Selangor terlebih dahulu membuka langkah apabila mendudukkan wilayah persekutuan 214 dalam perlawanan akhir untuk menghadiahkan emas pertama buat kontinjen tuan rumah pada edisi kali ini. Dan kejadian itu kemudian disusuli oleh skuad lelaki mereka yang tidak mahu ketinggalan apabila menampilkan aksi bertenaga untuk menewaskan wilayah persekutuan 21-13 sekaligus melengkapkan sapuan emas berganda Selangor dalam acara bola keranjang 3x3. Dan lebih menarik, kejadian berkenaan meneruskan penguasaan Selangor dalam bola keranjang di pentas Sukma lepas mereka turut mencipta pencapaian sama pada edisi Sarawak 2024. Seterusnya, Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan mengesahkan beliau mendapat pencalonan dan layak untuk bertanding merebut jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Dato' Abdul Ghani bagaimanapun memaklumkan masih dalam proses membuat pertimbangan sama ada mahu bertanding atau tidak bagi merebut kerusi panas itu pada Kongres Pemilihan yang akan berlangsung bulan depan. Beliau berkata perkara paling utama yang menjadi fokusnya ketika ini adalah memastikan saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang bakal membuka tirai 21 Ogos ini berjalan dengan lancar. Ghani sebelum ini dilaporkan menjadi antara 3 individu yang dicalonkan bagi merebut jawatan Presiden FAM selain Presiden Kehormat Badan Induk itu Tan Sri Hamidin Mohd Amin dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Datuk Sri Syahril Mohtar. Seterusnya, mesin gol Johor Darul Ta'zim JDT Bergson Da Silva memberi bayangan lebih kuat bahawa dia bakal mendapat lesen untuk menyarung jersey skuad kebangsaan Malaysia sebagai pemain naturalisasi. Dan penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super itu menghargai sokongan diberikan peminat selepas sebelum ini tular satu video temu bolnya yang mana dia menyatakan bersedia untuk mewakili Harimau Malaya. Ketika temu bol pada majlis anugerah Liga Malaysia atau Liga M Awards 2025-2026 malam tadi, pemain berusia 35 tahun itu sekali lagi melakukan perkara yang pernah dilakukan sebelum ini apabila menjelitkan jawapannya dalam bahasa Melayu ketika menjawab soalan media. Malah ketika ditanya adakah rakyat Malaysia akan melihat dia beraksi sebagai pemain tempatan pada musim akan datang, beliau hanya mengiyakan sahaja. Akhir sekali saudara, pengurus Manchester United Michael Carrick memberi bayangan Marcus Rashford berpeluang kekal di Old Trafford bagi menghadapi musim baru selepas menyerang itu kembali menyertai skuad utama. Rashford hanya menyaksikan dari bagus simpanan ketika United menewaskan seteru tempatan Leeds United berderusi penentuan penalti selepas terikat 1-1 dalam aksi pramusim di Croke Park semalam. Dan penyerang England itu dijangka memperoleh peluang beraksi apabila United berdepan AC Milan dalam satu lagi perlawanan pramusim hujung minggu ini. Dan masa depan Rashford di Old Trafford selama ini dilihat semakin kabur selepas dipinjamkan ke Aston Villa pada separuh kedua musim 2024-2025 sebelum habiskan musim lalu bersama dengan pasukan Barcelona. Bagaimanapun, selepas Barcelona memilih untuk tidak menjadikan perpindahan pinjaman itu sebagai perjanjian tetap, Rashford kini kembali dalam perancangan pasukan utama United di bawah kendalian Michael Carrick. Baik saudara, itu sudah kita kongsikan berusaha pasukan di Top FM pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan majulah sukan untuk semua.

0: ang nasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Kembali selalu Unas Malam Sekayung, kita berada di jam kedua saudara untuk segmen ya. Ritma petang, okey. Kita masih lagi bersama-sama di ruangan seleksi. Jom kita layan terus ruangan seleksi kita untuk petang ini. Coba lagu lagi untuk ada pilih. Kita ada lagu daripada Alif Aziz, Jangan Ganggu Pacarku. Juga kita ada Haikal Heidi, Emosi Lagu Siapa Tahu. Bersama dengan pemanggil di talian kini-kini. Hello.
3: Assalamualaikum, selamat petang.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat petang. Jumaria di talian.
3: Ya, saya dah
2: tu. Okey, baik. Jumaria, teruskan dengan pilihannya.
3: Okey, baik-baik. Petang ini lebih pilih lagu Jangan Ganggu Lagi Ikut. Salah. Ada yang nombor dua adalah.
2: Lagu, Jangan Ganggu Pacarku, lagu yang pertama.
3: Yang kedua?
2: Yang kedua, Haikal Heidi, Siapa Tahu.
3: Itulah yang Jangan Ganggu Pacarku.
2: Okey, baik. Terima kasih, Jumaria.
3: Bye.

0: Terima kasih sebab lagu. Jangan ganggu pacar kau paling 15 minit petang nanti seperti biasa. Kita ada hiburan lagu kuasa dua, okey. Baik, lagi pilihan selesai saya terus ya. Dua lagu lagi untuk ada pilih. Kita ada lagu daripada Anti Penadi, Ding Ding. Juga kita ada Zain Akal berisi lagu Lari. Itu pilihan lagu seleksi seterusnya ya. Okey, 178243 cuba pesanan pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali. Bersama dengan pemanggil di talian. Hello. Hello. Ah, okey, boleh hubungi kembali talian 178243. Andi Pernani, Ding Ding, Zain Akal berisi lagu Lari. Itu pilihan seleksi seterusnya sebelum kita berhibur berisi peran lagu kuasa 2. Seorang pemanggil di talian. Hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Yeah, siapa tu?
1: Rizal.
0: Okey, Rizal, pemanggil seterusnya silakan.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua, terima kasih.
1: Sama.

Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Peserta KMJG berpeluang pelajari pembuatan mi berasaskan avokado. Program Astro Piknik menjadi platform pembudayaan sains. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Hari ke-6 kembaran merdeka jalur gemilang KMJG di Sabah singgah di Tenom, antara pengeluar utama buah avokado di Sabah. Selain menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan, peserta turut berpeluang mempelajari proses pembuatan mi berasaskan buah avokado yang memberi nilai tambah kepada hasil pertanian tempatan. Bercakap kepada RTM, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah yang juga adun melalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata, ia sekaligus membuka peluang kepada usahawan mengembangkan pasaran produk agro makanan serta meningkatkan sumber pendapatan.
1: Kita memberikan sedikit pendedahan berkenaan dengan tanaman yang popular di Tenom dan juga telah pun diekspor

0: Selepas Tenom, konvoi KMJG akan meneruskan perjalanan ke Keningau sebelum menuju ke Nabawan. Selain menggalakkan masyarakat mengibarkan jalur gemilang, program seumpama turut memberi peluang kepada peserta mengenali keunikan produk tempatan serta potensi ekonomi di setiap daerah yang dikunjungi. Program Astro Piknik 2026 di Tegudon Tourism Kota Belud menjadi platform memudayakan sains dalam kalangan pelajar menerusi pengalaman meneroka langit malam. Program itu memberi peluang pelajar menyaksikan keindahan bintang, bima sakti serta fenomena hujan meteor Perseid dalam suasana yang jauh daripada pencemaran cahaya bandar. Menurut Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratif, pengalaman itu dapat meningkatkan minat pelajar dalam bidang STEM sekaligus melahirkan generasi muda yang berminat menceburi bidang sains, kejuruteraan, teknologi, satelit, penerbangan, penerokaan angkasa. Katanya Sabah turut mempunyai potensi besar dalam pembangunan bidang aero angkasa dan angkasa yang berkait rapat dengan penguasaan STEM. Sehubungan itu, pelajar digalak terus meningkatkan ilmu pengetahuan serta mengekalkan sifat ingin tahu bagi membuka peluang menerokai pelbagai bidang pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program berkenaan di Kota Belud. Teks ucapan dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian, Datuk Hassan Mahali. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerima 15 unit kenderaan operasi ringan bagi memperkukuh keupayaan mempercepat masa tindak balas terutama ketika operasi kebakaran dan menyelamat di kawasan terpencil. Ia sebahagian daripada 200 unit yang diterima JBPM di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM30.4 juta. Timbalan Pengarah JBPM Sabah, Rizalman Abu, optimis kenderaan yang dilengkapi peralatan seperti winch, pam mudah alih, siren serta ruang membawa peralatan operasi itu membolehkan anggota memasuki kawasan sukar dilalui kenderaan bomba biasa serta berupaya menarik kenderaan yang terkandas.
1: 15 kenderaan ini diserahkan ke bala-bala bomba yang di kawasan-kawasan yang mempunyai risiko kebakaran hutan dan juga mempunyai risiko banjir.
0: Lizalman ditemui RTM di Ibu Pejabat JBPM Sabah di Kota Kinabalu. Antara kawasan yang menerima kenderaan berkenaan termasuk Tuaran, Sepitang, Lahadatu, Semporna, Merotai, Lintas, Kota Belud dan Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Lizalman memaklumkan tahap kesiapsiagaan anggota dan aset kebombaan ditingkatkan bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal 2027. Bagi memastikan kekuatan operasi sentiasa mencukupi, hanya sekitar 20% anggota dibenarkan bercuti atau berkursus pada satu-satu masa, manakala 80% lagi dikekalkan sebagai kekuatan operasi. Langkah itu penting bagi memastikan anggota dapat digerakkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku insiden kebakaran sepanjang musim kemarau.
1: Selain daripada aktiviti melibatkan kesiapsiagaan dan meningkatkan kapasiti, kita juga bersedia dari segi pencegahan. Antara yang kita laksanakan adalah mengedarkan risalah-risalah berkaitan dengan pencegahan.
0: Selain kesiapsiagaan aset dan anggota, program pencegahan kepembakaran terbuka turut diperhebat menerusi kempen Turun Padang termasuk di kawasan perumahan, rumah ibadat, balai raya dan kawasan berhampiran hutan serta belukar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Ranau menunjukkan tren peningkatan penyalahgunaan ketum bagi tempoh 2021 hingga 2026. Berdasarkan statistik, 18 kes penyalahgunaan ketum direkodkan tahun ini berbanding 16 kes pada tahun 2025. 18 tangkapan dibuat tahun ini berbanding 20 kes pada tahun lepas. Bagi rampasan cecair ketum pula, jumlah tertinggi direkodkan pada tahun 2022 iaitu 249.50 liter diikuti 199.80 liter pada 2024 dan 167.50 liter pada 2026. Sementara itu, rampasan daun ketum mencatatkan jumlah tertinggi pada 2024 iaitu seberat 374.50 kilogram. Angka berkenaan bagaimanapun menunjukkan penurunan ketara kepada 16.15 kilogram pada 2025

0: Kembali sebelum bersama saya Qayyum, 4.43 minit petang waktu ini, okey. Ada jom kita layan lagi pilihan seleksi petang ini, saudara. Dua buah lagu lagi sediakan untuk anda. Kita ada lagu daripada Jacqueline Victor menerusi lagu Hilang. Juga ada Salam Music menampilkan Saila menerusi lagu Bila. Itu jelah para petiga besar pemanggil di talian ketika ini. Hello.
1: Hello, assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam, Raima di talian.
1: Ya.
0: Okey, baik Raima, pemanggil seterusnya silakan.
1: Lagu salam tu.
0: Okey, baik, terima kasih.
2: Salam.

0: Okey, hal lagi bila selesai seterusnya untuk anda pilih baru sebelum itu baru saya bagi perusahaan Azalam Muzik dan juga saya lah. Isi lagu Bila. Okey, 2 lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Khalifa. Oh Ila namanya. Juga kita ada Spider berisi lagu Kasih Latifah. Di mana satu pilihan anda? 778243 ada pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Khalifa Oh Ila namanya, Spider Kasih Latifah. Lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih pada petang ini. Terima kasih anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tok FM. Kita bersama-sama menerusi ruangan seleksi kini-kini. Okay? Ada pemanggil, kita bersama pemanggil seterusnya. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
1: Rosalia.
0: Oh, Kak Rosalia kita. Okey, Kak Rosalia, teruskan pilihannya.
1: Khalifa.
0: Khalifa. Okey, baik. Terima kasih.
1: Sama.

0: Baiklah Sarah, lagu daripada Khalifah sebentar tadi berisi lagu Oh Ila namanya, baru saja menghiburkan anda. Okey, apa-apa dah Sarah tak sedar, kita pun berada di penghujung untuk ruangan seleksi ini. Terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah pun berhubungi kita dan memilih lagu berusi ruangan seleksi ini. Apa-apa dah, jangan lupa saudara, insyaAllah ruangan seleksi seperti biasa akan kembali sebelum soalan nanti di jam di apa ni, hiburan segmen Red Petang esok seperti biasa. Jangan lupa saudara, menuju ke jam 5 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 5 petang, dan selepas itu saya akan kembali sebelum soalan nanti di jam yang ketiga untuk segmen Read Mouth Time ini. Jangan lupa tu berjaya anda nanti bersama-sama menerusi rancangan Mari Mengaji di TFM bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harissa. Terus setia mendengarkan Natawa FM, stesen pilihan anda.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Zah. Ada persoalan, Bah. Kan baru-baru ini kan aku ada dengar lagu, Bah. Niat tuh kan, kadang-kadang kalau kita belajar nih kan, belajar bahasa orang, macam bahasa Inggris kan, kita dengar lagu bahasa Inggris. Supaya melancarkanlah bahasa kita tuh.
2: Sebutan tuh.
1: Iya, sebutan dia. Kayaknya kan saya tengok lirik dia kan macam lain. Macam ada penghinaan-penghinaan di situ. Penghinaan-penghinaan kepada, yalah, nabi-nabi.
2: Betul. Agama.
1: Iya, agama. Jadi saya pun kadang-kadang macam rasa macam, itulah.
2: Jadi kau sudah hafal lah lirik lagu tu.
1: Hafal lah. Saya pun dah dengar sudah lagu tu.
2: Tak kufur ke kau teman?
1: Itulah saya fikir.
3: Gerebuk terus kufur terus.
1: Kufur lah. Kufur tanpa sengaja tu.
2: Macam mana persoalan Jasmine ni, Mr. B?
3: Ya. Dia memang kita kena akui kita hidup dalam zaman yang terlalu banyak hiburan.
1: Betul.
2: Ya.
3: Kan? Masuk dalam tempat kerja hiburan.
1: Betul.
3: Di kereta hiburan.
1: Betul.
3: Di rumah hiburan. Kan? Semua hiburan. Nah, jadi memang kadang-kadang ada sebagian lagu yang kita nak menghafal pun. Tapi bila seringkali diputarkan oleh DJ radio. DJ pula yang salah.
1: DJ radio kan. Putar.
3: Maka kita akan terngiang-ngiang kan. Lagi-lagi lagu-lagu yang bukan bahasa kita.
2: Ya, yang kita nak tahu. Tapi kita boleh layan.
3: Sekali terlayan-layan kita ulang. Rupanya liriknya macam something lah kan. Jadi kalau dalam keadaan kita nak tahu, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita memang sudah yakin, ini menghina agama aku bandingkan.
2: Betul.
3: Maka tidak perlu untuk kita ulang. Apa yang kita sudah tersalah tu, kita minta ampun dengan Allah. Sebab kita memang tak tahu kan, dan tidak ada niat untuk mempermainkan. Tapi kalau dalam keadaan kita tahu dan memang kita niat mempermainkan, memang itu sudah dikira mempersilahkan kita punya akal.
1: Kufur lah.
3: Jadi siapa yang bersalah sekarang? Yang mendengarkan di radio.
2: Lagu.
1: Lagu yang salah.
0: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu tanyalah Mr. B.

0: Kami dari MR Sentun Mustafa Tawa.
1: Lima 26 ini petang waktu ini, saudara, assalamualaikum. Kembali semula bersama dengan saya Qayyum di jam yang ketiga untuk segmen Ritma Petang. Saudara, bersua lagi kita mengusir rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih yang tidak tinggal untuk anda yang tetap setia mendengarkan rancangan ini. Apa dah, saudara, seperti biasa untuk rancangan Mari Mengaji di Tau FM pada petang ini, saya bersama-sama dengan panel tetap rancangan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Haris. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,
1: dan kembali semula pada minggu ini.
2: Alhamdulillah, insyaAllah.
1: Dan sekali lagi kita nak war-warkanlah juga kepada pendengar semua sekali lagi, agar bersama-sama lah jaga kesihatan ya, memandangkan ketika ini negara kita dilanda jerbu, dan insyaAllah boleh mengambil langkah pencegahan awal dengan mengamalkan ya, memakai pelitup muka untuk mengelakkan ya, mungkin ada gejala batuk ya, tekak kering, dan paling penting banyakkan minum air putih, okey. Dan kepada sahabat pendengar semua yang sedang mendengarkan kami, mungkin ada dalam kenderaan balik dari kerja, selamat dalam perjalanan anda, insyaAllah didoakan semoga selamat sampailah ke rumah masing-masing. Dan tak kurang juga mungkin ada di kalangan sahabat yang mungkin baru nak turun kerja untuk shift malam, selamat juga dalam perjalanan anda. Baik, sebagai pemakluman awal kepada anda semua, kita kata teruskan sambungan surah An-Nazi'at, dan kali ini kita akan bermula daripada ayat 34 sehinggalah ayat terakhir, iaitu ayat 46 ya. Surah An-Nazi'at bermula daripada ayat 34 hingga ayat 46. Jadi mungkin boleh bersedia dengan mushaf masing-masing, insyaAllah kita akan setiausaha nanti kita akan melayani panggilan dari anda semua. Baik, apapun sebelum itu, sebelum kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz, marilah kita sesama menadah tangan mengaminkan doa.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin amin rabbal alamin. Dan kita terus saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz untuk sedikit perkongsian kedimas. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah pada pagi petang yang berbahagia ini kita dapat lagi bersua di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa dibawa dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi berkenaan dengan pembahagian hukum ya, apa nama tajwid ya. Insyaallah pada petang ini kita cuba bincangkan berkenaan dengan hukum roh ya, hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh terbagi kepada tiga ya. Yang pertama at-tafkhim, yakni bacaan tebal. Yang kedua at-tarqiq, yaitu bacaan tipis. Dan yang ketiga yaitu boleh dibaca tafkhim ataupun tarqiq. Maksudnya boleh baca dua-dua ya. Baik. Kita masuk yang pertama dulu, at-tafkhim, yakni baca tebal. Ya, apabila dalam keadaan yang ini ya, sebentar lagi saya akan tunjukkan contoh dia. Dalam keadaan ini huruf ra kena dibaca tafkhim ataupun tebal. Ya. Baik. Yang pertama, ketika ra berbaris di atas atau hadapan. Ya, apabila huruf ra berbaris di atas, contohnya rabbuka darajatun tarawna birusuli birusuli yang suruna nasra ya. Itu tebal ra. Jangan dibaca ra ya. Nah, rabbuka ya, daraja ya, jangan tu ya. Baik, yang kedua, ketika ro di akhir kalimah kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun, yakni mati, atau ia berada di tengah kalimah bertanda sukun sebelumnya terdapat huruf daripada asal kalimah yang berbaris di atas atau hadapan. Contoh, aur, ya, aur. Didahului dengan baris atas, ya. Tatayyar, ya, tatayyaruna. Furqa, ya. Fansurna, Al-Qur'an, ya. Itu. Yang ketiga, ketika ro bertanda sukun, sebelumnya terdapat huruf asal yang pada kalimah yang berbaris di bawah dan selepasnya terdapat huruf isti'la, yakni huruf yang besar, ya, berbaris di atas atau hadapan dalam satu kalimah.

0: قيرطو يا فيرقو إيرصو ميرصو يا لابيل ميرصو يا kena baca tebal ya. Yang keempat. Ketika ro bertanda sukun, sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah yang mendatang. Contoh limanir. Patutnya baca tipis lah limanir, tapi depannya huruf depannya la limanir. Kita baca tebal. Limanir taudo. Amirta ya. Inir ya. Inir tab. Irhamhuma ya. Irji'u. Irji'u ya. Huruf macam ini kena baca tebal ya. Yang kelima, ketika ro di akhir kalimah ya. Ketika ro di akhir kalimah kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun yang diselangi oleh huruf bertanda sukun atau mat bukan daripada huruf ya. Dan sebelum huruf bertanda sukun atau mat bukan daripada ya yang menyelangi ro, terdapat huruf berbaris di atas atau hadapan ya. Contoh min ajr ya, min ajr tebal ya. Bil kufur ya. Al umur ilan nur minan nar ya. Min ansar tuh tebal lah ya. Insyaallah kita pagi untuk petang ini tafkim dulu, insyaallah minggu depan kita tarkik insyaallah.
1: Okey. Baik, apa-apa dah, terima kasih pada Imbagi Ustaz untuk perkongsian ya. Lagi pada minggu ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapatlah sesuatu untuk belajar pada minggu ini. Dan apa-apa dah seperti biasa, sebelum kita melayani panggilan pendengar-pendengar di talian 77843, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah An-Nazi'at bermula daripada ayat 34 hingga 46.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى ويري وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى رب

0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم.
1: Surah Al-Azim telah pun kita sama-sama dengarkan ya, bacaan surah Al-Nazi'at ayat 34 hingga 46 oleh yang berbaik Ustaz. Jadi Ustaz, pada anda semua yang ingin bersama-sama kita pada petang ini, dijemput untuk menghubungi kita sekarang juga. Rasanya ada pemanggil di talian. Kita bersama dengan pemanggil pertama petang ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Adik Aisyah di talian.
2: Ya.
1: Okey, sudah bersedia?
2: Sudah.
1: Okey, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Dengar radio ya, Adik Aisyah.
0: Okey.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Adik Aisyah, seperti tadi saya silakan.
2: Baik, alhamdulillah Adik Aisyah ya. Bacaannya sebutannya jelas.
1: Ya.
2: Jelas. Cuma ada beberapa lah yang perlu diperbaiki ya. Berkenaan dengan gunnah ya. Yang pertama berkenaan dengan gunnah ya. Setiap yang gunnah sama ada mim sabdu, nun sabdu, nun mati bertemu dengan to, bertemu dengan apa namanya ini? Ikhfa lah. Ikhfa, ikhfa hakiki ya. Kena digunnahkan dengung sekadar dua harakat ya. Tadi adik Aisyah, setiap yang gunnah-gunnah ni tak cukup ya, tak cukup, sikit lagi ya, sikit lagi. Kalau boleh kasi biar dia lama sikit, lebih sikit tak apa-apa. Contoh ya, contoh pada ayat yang ke 37, fa amma ya, jangan fa amma, fa amma gundengungnya ada cuma kurang ya, tambahkan sikit lamanya, fa amma gitu ya. Baik, yang lain pada pada ayat yang ke pertama tadi 34 ya, fa idza ja, itu okey, atil tam, to di situ bertemu dengan sabdu, mat, huruf mat bertemu dengan tanda syiddah jadi mat lazim ya, mat lazim kalimi ya, mat lazim kalimi, kena 6 harakat ya, baca 6 harakat, wajib 6 harakat ya. Tom, lepas tu mim sabdu wajib gunnah 2 harakat ya. Lepas tu ayat yang seterusnya sama juga, yang gunnah ya kurang. Lepas tu yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a, sa'a, jangan sa'a ya, jadi hamzah ya, itu huruf ain, sa'a. Terus waburrizatil jahimu limai gunnah ya, fa'am gunnah, man togo, kena gunnah. Seterusnya fa'inna ya, dua harkat, wa'amma ya, maqama rabbihi wanaha'an, wanahan ya, wanahan gunnah, dua harkat ya. Fa'in, fa'innal jannata ya, yas'alunaka'a, a'in ya, yas'alunaka'anil anis, jangan an jadi hamzah, anis sa'ati, sa'ati. Baik, terusnya fi, fi ma'an ya, fi ma'anta guna. Lepas tu pada ayat yang ke 45, in guna, nama matu 5 harakat ya, 4 boleh, 5 boleh, majais ya, anta. Dan yang terakhir, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu, basu, su, 5 harakat ya, majais 5-4 boleh ya. Jadi yang paling jelas sekali yaitu berkenaan dengan gunnah ya, gunnah ataupun dengung ya. Adik Aisyah cuba latih untuk panjangkan dengung dia, insyaAllah.
1: Okey, itu antara komen Ustaz untuk bacaan Adik Aisyah sebentar tadi. Okey, terima kasih Adik Aisyah sudi menghubungi kita pada petang ini. Okey, ada lagi pemanggil. Kita mengalulukan untuk anda menghubungi kita ya, dan insyaAllah kita akan melayani panggilan anda pada petang ini. Okey, boleh hubungi talian 778-243. Kami nantikan panggilan dari pendengar semua.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.
1: Kembali sudah bersama kami dan kita terus saja bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, adik Muhammad ke tu?
2: Adik Hafiz.
1: Adik Hafiz. Okey, dah adik Hafiz. Sudah bersih dah adik Hafiz?
2: Sudah.
1: Okey, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَ

0: أو ضحاها. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih ya Hafiz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, Zaz, ada Hafiz kita,
2: ya,
1: silakan.
2: Ya, Hafiz, ya, alhamdulillah. Bacaan baik, alhamdulillah. Tapi ada sikit lah ya. Baik. Pada ayat yang ke 39, fa innal jahima, jahima, huruf H kecil ya. Jangan fa innal jahima, la muha besar, hi. Mungkin terlepas tadi lah ya. Seterusnya, pada ayat yang ke 40, wa amma man, wa amma man khafa maqama rabbihi, maqama rabbihi. Ya, ro tu tiada sabdu, jangan baca ada sabdu. Maqama rabbihi dah ya, tiada sabdu. Seterusnya pada ayat yang ke 42, yas'alunaka 'anis saa, lampu panjang, dua harakat saja ya, terlebih tiga harakat saja. Anis sa'ati ayyana mursaha. Baik, itu saja.
1: Okey, itu antara komen Ustaz untuk bacaan adik Hafiz sebentar tadi. Terima kasih adik Hafiz sudi bersama kita pada petang ini. Ada lagi pemanggil yang nak hubungi kita, boleh berhubungi kita sekarang juga. Kita masih lagi membuka talian 77-8243 kepada anda yang ingin mencuba surah An-Nazi'at bermula pada ayat 34 hingga 46. Masih ada pemanggil? Kita bersama pemanggil seterusnya di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, siapa di talian?
3: Mansur daripada Taman Rangga Sojana.
1: Okey, saudara Mansur dari Taman Rangga Sojana. Sudah bersedia ya?
3: Ya, insyaAllah. Surah An-Nazariyat.
1: An-Nazi'at ayat 34 hingga 46.
3: Ayat 34 hingga 36.
1: 46.
2: Ya. Sampai, 46. Habis.
1: Oh, sampai habis. Heeh.
3: Baik, insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fa'idha ja'atit tammatul kubra, yawma tadakkarul insanu ma sa'ah, وبرزت الجحيم لمن يراه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة الأي يسألونك

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Mansur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Memanggil kita seterusnya Ustaz, yeah. Saudara Mansur dari, yeah, Tamaraga Sarjana. Silakan Ustaz.
2: Baik. Alhamdulillah Saudara Mansur, ya. Okey, baik. Bacaan agak baik, cuma ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki, ya. Yang pertama, pada ayat yang ke-34, fa idza ja'atit tam. Itu tonya okey, mim sabdu. Ya, mim sabdu kena gunnah dua harakat. Tammatul, ya, mungkin terlepas pandang kali lah, ya. Seterusnya pada ayat yang ke-38, wa atharal, ro kena baca tebal, tadi macam bunyi wa atharal, ya, ro tebal, ya. Lepas tu pada ayat yang ke 42, yas'alunaka ain, ya, huruf ain kasi jelas, ain, ya, a. Seterusnya pada ayat yang ke-45, innama anta, ma tu kurang, ya, baru macam baru dua harkat atau tiga harkat saja, kasi lima atau empat, ya. Baik, yang terakhir, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa, lebih, ya, lebih harkatnya, lebih, ya, macam tiga harkat, ya. Okay, yang terakhir berkenaan dengan mat asli, ya, mat asli kena jaga, kena perhatikan, kena hati-hati, tepat dua harkat, ya, jangan lebih walaupun sedikit, ya, tak boleh, dia kena tepat dua harkat, jadi kena adjust lah, ya. Baik, itu saja.
1: Okey, itu antara kemesraan untuk bacaan Saudara Mansur seperti tadi. Tiga pemanggil sudah pun menghubungi kita dan saudara tak sedar kita telah pun sampai di persimpangan, di hujung persimpangan perjalanan untuk rancangan Mari Mengaji kita. Baik Ustaz, apa-apa dah, sebelum kita melabuhkan tirai, akhir pada Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita ada tiga pemanggil, ya, dua pemanggil cilik dan satu alhamdulillah dewasa, ya.
1: Iya.
2: Baik, alhamdulillah bacaan sebenarnya baik, ya. Kesalahan-kesalahannya pun yang ringan-ringan saja, ya. Cuma perlu juga diperbaiki, ya, sebab membaca Al-Quran dengan bertajwid itu wajib, ya, wajib. Nah, jadi kita kena perbaiki. Kalau yang terlepas pandang itu insyaAllah kita boleh perbaiki lagi. Tapi memang kalau silapan yang memang begitu kita baca, kita kena ubah, ya, kena ubah. Mudah-mudahan kita ada usaha untuk mengubahnya, dan mudah-mudahan kita pandang ini terlepas daripada kesilapan insyaAllah.
1: Baik, saudara, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berusaha rancangan Mari Mengaji di Top FM. Dan terima kasih sebelum itu sekali lagi kepada sahabat-sahabat pendengar semua yang setia bersama dengan rancangan ini dari awal tadi sehingga saat ini. Dan insyaAllah berpanjang berrezeki kita akan bersua lagi di Rondara Top FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, sudah kita memasuki jam terakhir untuk segmen Red Maptang ya. Dan terima kasih masih lagi setia bersama-sama kami berusi siaran Tau FM untuk segmen ini. Apapun selebih itu sebagai penonton muslim dan juga muslimat, masihnya waktu solat fatul maghrib bagi zon 3 lah datu sila bukan kuna sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 6.21 BD Petang dan zon 4 Bandar Tawa Balung Berantai Kelabakan dan bahagian Tau Barat 6.24 BD Petang. InsyaAllah di jam yang terakhir ini kita akan sama-sama berhibur nanti berdurusi hiburan lagu-lagu retro sehinggalah ke jam 7 malam nanti. Santai dan relax mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Eh, dengar di mana?
0: Ha, dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

0: Harian Anda.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

0: pengecualian, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Baik, sudah waktu sekarang 6.38 minit petang dan insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita melalui hiburan lagu-lagu retro di jam yang terakhir ini.
3: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Baik, seorang sahabat di sini saja berteman kita kali ini menerusi hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi Khamis 13 Ogos 2026. Jadi kepada semua telah menghibur dengan pilihan lagu-lagu. Terima kasih menemani saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. 7 malam nanti kita akan bersama-sama menerusi siaran Sambusial Sama FM dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa lain ketika. Saya Qayyum berdiri diri. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia berani untuk anda semua. Dan sehingga kita bersua lagi.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

perlu kita bagi hati ditemani Kak Kaci. Okey, selamat malam kepada anda dan selamat bertugas juga kepada anda yang bertugas dari petang ke malam macam Kak Kaci. Kita geng, rakan-rakan kita pun ada juga yang kongsi, di sana kan ada hujan, alhamdulillah tidaklah juga panas kan. Di Beaufort pula Emma kongsi panas, pergi balik mandi, mandi air sungai lagi, lepas tu ambil air di pemajiran. Aduh, sabarlah dulu ya, mudah-mudahan dalam 2-3 hari ni adalah hujan sikit, kasih basah-basah dunia kita ni. Okey, apapun, 7.30 malam kita akan dapat ikuti Berita Ringkas Sabah FM terus bersama Kak Kaci hingga 9 malam nanti.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Adalah Radio Sabah FM.
8: Bagus, Pak.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Hari ke-6 Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG di Sabah singgah di Tenom, antara pengeluar utama buah avocado di Sabah. Selain menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, peserta turut berpeluang mempelajari proses pembuatan mi berasaskan buah avocado yang memberi nilai tambah kepada hasil pertanian tempatan. Bercakap kepada RTM, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah yang juga Adun Malalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata ia sekaligus membuka peluang kepada usahawan mengembangkan pasaran produk agro makanan serta meningkatkan sumber pendapatan. Selepas Tenom, konvoi KMJG akan meneruskan perjalanan ke Keningau sebelum menuju ke Nabawan. Selain menggalakkan masyarakat mengibarkan jalur gemilang, program seumpama turut memberi peluang kepada peserta mengenali keunikan produk tempatan serta potensi ekonomi di setiap daerah yang dikunjungi. Indonesia dan Sabah berhasrat memperluaskan kerjasama dalam bidang pelaburan dan perdagangan, termasuk meneroka peluang baharu dalam sektor tenaga boleh diperbarui, mineral dan industri. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Indonesia Raden Datuk Muhammad Iman Has Jariah selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Turut hadir Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Bapak Norman Effendi. Kunjungan bertujuan menyampaikan penghargaan terhadap hubungan baik antara Indonesia dan Sabah, khususnya dalam bidang pendidikan, pelaburan dan perdagangan, selain memperkenalkan dirinya sebagai Duta Besar Indonesia ke Malaysia. Dalam pada itu, beliau berharap kerjasama lebih erat antara Indonesia dan Sabah dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi di samping memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin. Bidang pendidikan terus diutamakan sebagai agenda utama dalam meningkatkan modal insan menerusi kerangka Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri berkata pelbagai bentuk bantuan dan inisiatif disusun rapi merangkumi semua peringkat pengajian dari sekolah rendah menengah hingga pra-universiti. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program ceramah motivasi SMJ di Beluran. Dalam pada itu, beliau menyeru semua calon agar memanfaatkan baki masa yang ada untuk membuat persiapan rapi menjelang peperiksaan SPM dan STPM. Ceramah anjuran Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat, IKRA, dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah Beluran itu dihadiri lebih

Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Simfoni
1: Tetap di Hati
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
5: Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM.
5: Berikut disampaikan waktu solat untuk 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.23 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.43 minit malam.
6: Solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

Yain yang mulia. Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah perjuangkan.

0: Simfoni Tetap di Hati, tepat 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang bertajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM. Simfoni. Bismillah. Maksud kecil mana kita langkah. Simfoni.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Simfoni
0: 6 petang hingga 9 malam.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.
1: Sabah FM. Kusba.
2: Bagus, Pak.
3: Terima kasih buat DJ yang bertugas di Konti pada malam ini. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haji Kapin selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah bersama saya dua orang panel cukup hebat pada malam ini akan membicarakan tajuk yang akan kita angkat pada malam ini. InsyaAllah teruskan bersama kami. Jangan kemana-mana, sebentar saja lagi.
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, wadah ilmu nombor 1 negeri Sabah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedang menonton di live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar saat ini di radio Sabah FM, termasuklah juga mereka berada di dewan pada masa ini. Untuk makluman, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM pada malam ini bersialan langsung di Kompleks As-Sakinah, Rumah Anak Yatim dan Asnaf, Taman Pantai Lokawi, Kinarut. Sebelum tu saya ingin tanya kabar dulu orang-orang Kinarut. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat zahirnya. Sehat batinnya. Sehat dompetnya. Masya, kita doakan yang hadir semuanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk IR Syahelmi Yahya, Ahli Parlimen Putatan. Terima kasih Datuk kerana sudi memberi ruang waktu untuk duduk bersama kami, menambahkan keberkatan majlis kami pada malam ini. Tak lupa juga Ustaz Samin Ongki, pengerusi As-Sakinah, Rumah Anak Yatim Kinar Papar, orang yang bekerja kuat untuk menghadirkan majlis kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita bicarakan pada malam ini tidak lain tidak bukan sesuai kita berada di rumah anak yatim, warga anak yatim dan asnaf. Tajuk yang kita bawakan pada malam ini, di sini masih ada yang sayang. Jadi jangan risau, jangan khawatir, kerana masih ada hati-hati mulia hamba Allah yang punya rasa cinta dan sayang kepada anak-anak yatim kita. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan soalan forum, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini. Sebelah saya, panel yang pertama, jejaka paling laku di negeri Sabah, tidak lain tidak bukan Sahibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk. Masya Allah. Sihat Datuk?
4: Alhamdulillah.
3: Walaupun sihat, simple masih nampak kelakiannya Datuk.
4: Nampak bahaya tu.
3: Alhamdulillah. Kita teruskan lagi panel yang kedua, sekuntum bunga yang sudah berbunga tapi masya Allah masih indah di pandangan mata. Perkenalkan Ustazah Fatina Adilah bin Haji Saufi, pegawai dakwah bahagian dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Assalamualaikum Ustazah.
5: Waalaikumsalam.
3: Masya Allah. Sehat?
5: Alhamdulillah.
3: Masya Allah. Insya Allah kita tenang saya malam ini. Baiklah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, teruskan bersama kami. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk Mufti Negeri Sabah. Baiklah Datuk, bila kita lihat Allah itu berkali-kali menyebut tentang anak yatim dan golongan yang memerlukan. Ini dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang mereka. Apakah hikmah di sebalik penekanan hal ini, dan mengapa Islam meletakkan mereka pada kedudukan yang begitu istimewa. Tafadhal Dato.
4: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz moderator kita yang berhormat Dato Syahilmi dan rakan ahli panel Ustazah Fatin. Mungkin selamat sekalian, benar ya, dalam Quran banyak ayat-ayat yang menyentuh mengenai anak-anak yatim, orang-orang miskin, fukara dan lain-lain. Yang biasa kita dengar ialah surah Al-Ma'un. Ra'aitan dari ikatiru jibin. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Ra'aitan dari ikatiru jibin. Fadalikan dari yadu'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama ini? Iaitulah orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak memberikan galakan, memberi makan kepada anak yatim. Ini antara sebahagian ayat yang biasa kita dengar dan kita baca masa sembahyang. Ayat ini jelas tentang disebut bagaimana orang yang tidak menyantuni anak-anak yatim, fukara dan masakin ini, yukadzibuddin, orang yang mendustakan agama. Nampak beragama tapi sebenarnya dia hanya pembohong. Dia hanya mendustakan imejnya yang beragama. Kenapa? Bila dia membiarkan anak yatim tanpa pembelaan. Jadi sebab itulah Ustaz moderator, kalau kita lihat kenapa Al-Quran begitu menegaskan tentang pembelaan, penyantunan anak-anak yatim, seperti mana yang kita saksikan di rumah anak yatim dan asnaf sakinah ini. Tahniah, ini salah satu wadah untuk menyantuni golongan anak yatim, golongan asnaf. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini yang menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Kalau bahasa kita macam membuyuk kan? Ya, nampak macam kita beriman tapi hakikatnya kita tidak beriman. Wallahualam. Mudah-mudahan padis-padis jangan sampai kita nampak beriman tapi sebenarnya kita mendustakan agama. Jadi Al-Quran itu mau kita supaya melakukan sesuatu, terutama penyantunan ini, sebagai bukti keikhlasan dalam iman kita. Ramai orang mengaku beriman tapi belum tentu imannya itu diuji. Imannya diuji bila kita dapat menyantuni anak-anak yatim dan lain-lain. Dalam konteks forum kita malam ini, Anjung Takwa, menyantuni anak-anak yatim. Yang keduanya Ustaz, bila Allah Subhanahu Taala suruh kita menyantuni anak-anak yatim, sebenarnya untuk menunjukkan agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak diutuskan melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat bagaimana? Rahmat kerana membela orang-orang yang perlukan pembelaan. Anak-anak yatim ni kebanyakan anak-anak yang susah, kebanyakan. Ada sedikit saja anak yatim yang kaya. Itu pun dah batah kayanya. Lama-lama jadi masalah. Jadi bagaimana Islam mau menunjukkan Islam itu agama rahmah, sehingga Allah masukkan orang-orang yang tidak menyantuni mereka ini, orang-orang yang mendustakan agama. Rahmatan lil alamin, agama paling rahmat agama Islam. Kita bukan agama yang yang membiarkan anak yatim. Baik, itulah dalam surah Al-Insan kita akan jumpa ayat wa yut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan, ala hubbihi, yang makanan yang disukai mereka, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan-tawanan perang. Bayangkan tiga ini Allah sebut, iaitulah orang yang memberi makanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Hatta tawanan perang pun diberikan layanan yang sewajarnya, walaupun mereka ini tawanan asalnya musuh Islam. Jadi itulah barangkali sedikit daripada kenapa Allah SWT menekankan dalam surah dalam Al-Quran, demikian juga bagaimana Rasulullah SAW dalam sunnah baginda menekankan penyantunan terhadap anak-anak yatim, para fuqara dan miskin. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Bila Datuk Mufti katakan nampak beriman tapi digelarkan oleh Allah pendusta agama, dia bukan tidak solat, dia bukan tidak puasa, dia bukan tidak haji, tapi disebabkan dia tidak menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin, maka dia digelarkan sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang kedua. Zafatin, bila kita lihat Islam ialah agama yang menekankan nilai kasih sayang. Bila sebut tadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sering kita ungkapkan. Persoalannya ustazah, bagaimana sifat kasih sayang ini dapat membentuk kepribadian seorang muslim yang sejati? Silakan ustazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Syahilmi, Tuan Haji Zamin Ongki dan juga panel yang disegani. Semua kenal siapa sebelah kita ni. Alhamdulillah. Terima kasih, syukur. Alhamdulillah bersama Datuk malam ini. Jadi insyaAllah saya suka bila bercakap tentang kasih sayang ni kan. Saya suka ada satu hadis ni. Okay. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullahu ibadi wa innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Apa maksud ar-ruhama ini adalah orang-orang yang penyayang. Maksudnya sesungguhnya Allah pengasih dalam kalangan hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Ringkasnya begini, kalau Allah mau sayang kita, kita mesti bersifat penyayang dahulu. Orang-orang mukmin itu, orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu punya satu sifat yang disebut sebagai hayyin dan layyin. Lembut. Apabila berdamping dengan orang-orang begini, kita rasa macam tenang. Kita rasa aman. Kerana itulah firman Allah yang sentiasa berulang, kita pun tahu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bila kita berbuat apa-apa sebagai orang-orang yang bertakwa, kita perlulah membuat perkara itu kerana Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Apabila kita hidup kan, kita berbakti kepada orang tua, tidak lain tidak bukan kerana Allah. Apabila kita menyantuni jiran kita, kerana Allah. Apabila kita menafkahi isteri kita, itu adalah kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang bertakwa itu dibentuk dengan sifat kasih sayang. Kalau kita sapa orang, kita akan sebut apa? Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum. Apa maksud Assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kami. Orang Islam itu tidak dapat tidak mesti bersifat damai. Kerana salam itu adalah damai, aman, harmoni. Jadi orang Islam mesti menimbulkan perasaan damai kepada sesiapa yang berurusan. Sebagai orang Islam, bila orang berdamping dengan kita kan, orang itu rasa damai, rasa selamat. Islam salam selamat. Rasa senang berurusan kan, apabila berjumpa tidak rasa takut-takut. Itulah sebenarnya Islam. Saya terfikir ada satu ejen sabotaj di dalam diri kita ini kan, yang mensabotaj perasaan sayang seorang mukmin ini. Itu adalah sombong. Sombong ini adalah pensabotaj yang paling teruk sekali dan kita mesti hati-hati. Kerana apa? Iblis terkeluar daripada syurga kerana sombong. Adakah iblis tidak mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan? Iblis tahu Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tetapi iblis sombong. Oleh kerana itulah iblis terkeluar daripada syurga. Di sombong ini sangat bahaya tuan-puan, kerana sombong ini yang iblis main-mainkan kepada orang-orang terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Fir'aun. Fir'aun sombong. Fir'aun sombong. Fir'aun berkata, aku Tuhan kepada Mesir. Tetapi kita pun boleh juga terjangkit penyakit ini apabila kita berkata, aku adalah Tuhan kepada aku sendiri. Kubur masing-masing, tidak perlu tegur. Biarlah aku begini, aku cukup tinggi, aku cukup hebat. Aku boleh mengemudi hidupku sendiri. Itu bahaya. Itu adalah sifat sombong yang dimain-mainkan oleh iblis ke dalam diri kita. Jadi insyaAllah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, satu, kita mesti sembelih dulu perasaan sombong dalam diri kita. Kita kenallah Bismillahirrahmanirrahim dalam kita punya kehidupan. Serba serbi. Makan kerana Allah, hidup kerana Allah, menyantuni orang kerana Allah, belajar kerana Allah, mencari nafkah kerana Allah, mencari ilmu kerana Allah. Wallahu'alam.
3: Itulah tadi ajaran yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana seorang hamba itu cinta, kasih sayang kepada sama hamba. Bila mana ada hadisnya, hayyuna Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang kamu, kata Rasulullah, bila mana kau tidak mencintai sayang kepada saudaramu seperti mana kau mencintai sayang kepada dirimu. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang ketiga, Datuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan sangat istimewa kepada mereka yang menjaga, memelihara anak yatim. Bagaimana kita ini, Ustaz, menghayati hadis ini dalam kehidupan moden, walaupun kita tidak tinggal serumah dengan anak yatim? Silakan.
6: Terima kasih, saudara Ridwan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Suhail bin Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ana, aku, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang yang menjaga anak yatim. Orang yang mengurus anak yatim fil jannah, di surga nanti. Hakada, kata Rasulullah. Hakada. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada.
3: Rapat, seumpama rapatnya jari telunjuk kita dengan jari jari apa nih? Jari hantu.
6: Nah, jari hantu. Cuma sekarang ini orang dah guna macam mana nih? Orang guna macam mana? Nah, ibu-ibu suka nih kalau bergambar, babu-babu kan. Asal bergambarnya mini love, mini love. Kita pun ikut juga mini love, mini love. Tapi jangan bila bergerak lain tuh. Artinya usin duit tuh bos, jangan kamu lupa. Ustazah, ada jalan cantik ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ini dipanggil kafalatul yatim ataupun kafalatul yatama, memelihara, menyantuni, menjaga, mendidik dan segala macam seperti mana kita di Riyadh Sakinah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak semestinya kita hidup sekali, tidak semestinya berjiran, tidak semestinya di belakang sebelah rumah kita anak yatim, tidak. Sekarang ini keadaan sudah berbeza jauh. Jadi kita boleh menyumbang, menjaga kafalah, menjaga anak-anak yatim ini dengan pelbagai cara. Sekarang zaman moden semua pakai QR, semua pakai transfer, bank in, kan? Ataupun kita boleh menjadi penaja kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, tanda jas angin, menyantuni mereka sampai belajar, saya dipahamkan ke universiti. Subhanallah. Ini memerlukan penaja. Alangkah bagus kalau kita dapat menaja mereka. Ini cara untuk menyantuni. Ataupun bagi yang mungkin tidak dapat jadi penaja, mungkin menyumbang. Tidak ada alasan kalau dulu jauhnya susah lah itu. Tidak ada. Sekarang ini semua pakai QR. Pakai QR saja, menyumbang. Yang paling baik sumbangan ini waktu subuh. Paling baik. Sebelum subuh, sebelum kita solat subuh atau selepas subuh, kita cari QR Re Anak Yatim As-Sakina dan kita timbak ke sana. InsyaAllah itu sumbangan. Berapa? Allah bukan kira berapa.
4: jumlah yang kita bagi Allah kira seikhlas mana sumbangan kita. Kemudian mungkin Tuan Haji Samin lebih maklum di sini ni, mungkin kalau orang-orang yang ada kemahiran untuk membimbing jadi ahli psikologi, jadi guru pembimbing anak-anak yatim ini, dia memang dari psikologi, dari sudut psikologi memang lebih bermasalah berbanding anak-anak yang punya kasih sayang kedua ibu bapa. Mereka ini mungkin kehilangan ibu bapa ataupun salah seorang, dan memang dari muda mereka, dari kecil lagi mereka sudah ada masalah psikologi. Memerlukan pembimbing. Kalau kita mungkin tidak menyumbang dalam konteks duit, penajaan, tapi kalau kita membimbing, dapat membimbing, meredakan sedikit perasaan dan hati anak-anak kita ini, Allahumma salli ala Muhammad, saya kira ini banyak boleh membantu. Sama juga, ini kalau kita panggil mungkin dalam ilmu psikologi panggil mentor menti. Kita jadi mentor kepada anak-anak yatim. Dan satu yang bagus menjadi dalam kejiranan kita ni, orang-orang kita ni, biasa kita ada kenduri kendara malam Jumaat, ada baca Yasin di rumah, ada kenduri arwah, ada kenduri arwah malam Jumaat, kenduri 40, kenduri 100. Ini benar-benar yang diharuskan oleh agama. Jadi kita panggil, kita santuni anak yatim. Allahumma salli ala Muhammad. Ajak mereka bermasyarakat, jangan asingkan mereka. Kita pun jangan mengasingkan diri daripada mereka. Ini cara-cara yang boleh kita santuni, walaupun anak-anak yatim ini bukan dalam rumah kita, bukan dalam rumah kita. Dan yang paling penting, pastikan hak-hak anak-anak yatim ini terpelihara. Jangan sampai kita ambil sedikit pun. Allahumma sholli, dosa besar kalau kita ambil sedikit duit mereka. Ini ramai di kalangan masyarakat yang Allahumma sholli ala Muhammad, di rumahnya ada yatim, harta anak yatim diambil, sama ada disedari atau tidak. Ini dosa besar. Walayahzubillah, palis-malis, mudah-mudahan kita tidak kejar-kejar. Wallahu ta'ala alam.
7: Masya Allah, begitu besar pahala yang diberikan pada mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Bilang Dato tadi, begini dia dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal bilangnya gini, sesiapa yang menyapu, mengusap kepala anak yatim, itu kalau karena Allah, Allah akan berikan setiap helai anak rambut anak yatim itu satu pahala. Tapi inilah Ustaz, kalau dipegangnya hadis ni, yang anak yatim butak kepalanya, dia mau mengusap. Kenapa? Dia berambutnya. Sebab hadisnya bilang, satu anak rambut anak yatim yang kau usap itu satu pahala. Jadi kalau butak tu gusok sajalah, insyaAllah berkat dia tu, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan Ustazah Fatin, soalan yang keempat. Kita sedar bahawa sifat penyayang Ustazah merupakan sifat antara akhlak yang sangat dituntut dalam Islam. Apakah amalan dan tips yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian untuk membentuk jati diri menjadi hamba Allah yang penyayang, khususnya terhadap golongan yang memerlukan, contohnya lah anak yatim dan golongan duafa ini. Tepat balik saya.
5: Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita untuk saya buka dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 102. Faman taqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maksudnya, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berat timbangan amal kebaikannya. Sebenarnya bila kita bersifat penyayang, senang untuk kita mencari peluang untuk beramal. Kerana orang yang penyayang ini, dia sentiasa memakai kacamata sayang. Bila orang yang ada sayang ni, banyak ilham-ilham untuk berbuat kebaikan dalam kepalanya. Pertama sekali sudah tentulah kita menjadi sahabat Al-Quran kan. Radikal kita pula raibahfi hidangin mutfakir. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak dapat tidak mesti bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang kedua, mestilah meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab itu menceritakan bagaimana perilaku Nabi, betul, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, bercelak. Dan diceritakan juga Nabi ini apabila bertembung dengan orang, Nabi akan beri salam dulu. Nabi akan beri salam dulu, betapa peramahnya Nabi kita. Dan sudah tentu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, untuk kita sendiri, kita mesti ubah rutin. Paksa ubah rutin. Kalau selama ini mungkin kita dekat dengan apa, kompleks rumah anak yatim As-Sakinah, kan? Kita boleh menyumbang, kan? Mungkin sebelum ini kita terlalu seronok dengan bunga dan sayur-sayur kita. Siapa sih ini ibu-ibu suka tanam sayur? Saya suka, saya seronok bila tengok sayur tu, kan, dia makin berkembang, dia tumbuh. Seronok, kan? Bayangkanlah ibu-ibu, begitulah perasaannya sebenarnya bila amal kita tu berkembang. Sedekah kita tu berkembang. Kita seronok tanam bunga di rumah, tapi sebenarnya kita pun boleh bercucuk tanam menggunakan amalan-amalan kita, sedekah kita, ziarah kita. Macam Datuk sebut tadi, kalau contohnya tidak dapat berikan duit, mungkin boleh berikan tenaga, kan? Bantu-bantu, boleh tanya, kan? Sama-sama kita menyumbang kepada community. Bila kita naik kapal terbang, semua yang di tanah tu akan nampak kecil, kan? Makin tinggi kita naik, makin kecil apa yang di tanah. Tapi bila kita turun dan kita pijak itu tanah, kita tengok kanan dan kiri, kita boleh nampak reaksi muka orang. Yang senyum kita boleh nampak, yang sedih, yang penat. Jadi artinya kita kena bertapak di tanah. Kita kena tengok prihatin dengan orang sekeliling. Seronok, kan, ibu-ibu, kan? Bila di rumah, macam kita dekorasi rumah, rumah itu memang menyeronokkan. Tapi kita mesti keluar, ibu-ibu. Kita jumpa masyarakat dan kita sumbangkan apa yang kita ada, insya Allah. Dan satu lagi, pernah dengar beza mata lalat dan mata lebah? Mata lalat ni dicari yang buruk saja, tapi mata lebah dia akan cari madu, betul? Kadang-kadang kita ni suuzon, bersangka buruk dengan orang sekeliling. Kalau dia beli kereta yang besar, mau menayanglah tu. Mari kita biasakan mendoakan orang, kan? Wah, cantiknya kereta. Mudah-mudahan kereta ni boleh bawa kau untuk lebih beramal kepada Allah. Wah, cantiknya rumah. Mudah-mudahan rumah ni boleh terima ramai tetamu dan akhirnya banyak keberkatan masuk ke dalam rumah. Itu cara kita melatih diri kita menjadi insan yang penyayang, berasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Dan satu, mencontohi ibu bapa kita. Kenapakah ibu bapa kita mesej salam Jumaat? Lepas tu ada bunga-bunga, ada bintang-bintang. Sebenarnya itu amalan yang bagus, sangat bagus. Tapi generasi muda kurang amalkan. Selalu kalau ibu bapa kita, dia akan hantar mesej tersebut, tegur orang dulu. Jadi kita perlu amalkan sikap penyayang begitu. Sebab orang Islam itu adalah orang yang membawa kedamaian. Bila bergamping dengan orang Islam ini, rasa seronok sangat. Rasa macam happy, rasa damai, rasa selamat. Itulah dia orang Islam yang sejati, orang muttaqin, insyaAllah.
7: Masya Allah. Kalau benar cintamu, sayangmu kepada Rasulullah, maka lakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bilangnya cinta, aku rindu, aku sayang pada Rasulullah, tapi tangannya tidak pernah menyentuh kepala anak yatim. Karena Rasulullah sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak yatim. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang kelima. Tapi soalan yang kelima ini special sikit, datang daripada jemaah lelaki. Kita bagi peluang pada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada Datuk Mufti kita. Silakan.
8: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi
8: wabarakatuh. Saya Muhammad Syawal dari Nanam. Soalan saya, jika malam ini ada anak-anak yatim dan golongan asnaf yang sedang mendengar forum ini, apakah pesanan Ustaz kepada masyarakat bahwa supaya mereka benar-benar merasai bahwa di sini masih ada yang sayang, bukan hanya melalui tindakan tetapi melalui kata-kata. Terima kasih.
9: Terima kasih Ananda yang bertanya tadi, di sini masih ada yang sayang.
4: kadang-kadang di mulut kita saja di sini masih ada yang sayang. Tapi di dalam jauh dalam hati kita, kita kurang prihatin. Sebab itulah alhamdulillah forum kita ini untuk mengajak semua penonton, pendengar, penggemar radio menjadikan penyantunan ini tanggungjawab semua orang, semua golongan. Dia bukan hanya katalah anak yatim. Saya yakin ramai lagi yang bukan berada di ray as-sakinah ini. Tapi dia boleh diatasi kalau sekiranya menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Bukan tanggungjawab ray, bukan tanggungjawab jahim, bukan tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua orang. Saya ingin memperkenalkan satu sistem, yaitulah sistem biasa sebenarnya ini. Yaitulah sistem anak angkat atau keluarga angkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Harithah. Dan pernah satu ketika dinamakan Zaid bin Muhammad sehingga Allah Taala tegur, tidak boleh dinamakan anak angkat itu dengan dibinkan dengan bin bapa angkat. Kembalilah Zaid bin. Keluarga Muslim di taman pantai Lokawi ini ada berapa? Kata beratus orang. Katalah seorang, satu keluarga mengangkat seorang anak yatim. Bukan mengajak tinggal, tidak, dia tinggal di sini, Rizkina. Tapi dia menjadi bapa angkat atau keluarga angkat kepada salah seorang. Maknanya kalau ada keperluan anak ini, katalah dekat hari raya, kan contohnya keperluan baju, baju hari raya, contohnya keluarga angkat akan sponsor. Jadi Ray tidak terbeban dengan bebanan yang berat. Bayangkan kalau kita ada setiap satu keluarga di Taman Pantai Lokawi ini mengangkat seorang saja, insyaAllah. Dan pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar, bayangkan Ustaz, modal tersebut tadi menyentuh kepala, mengusap kepala pun sudah dapat pahala sebanyak rambut di kepala anak itu. Ini kita mengusap ini di luku ada. Jangan. Allah SWT. Luangkan masa untuk anak-anak ini. Kalau boleh anak-anak kita yang bukan anak yatim, ajak melawat. Hujung minggu ada masa, jom kita ni ziarah Haji Samin dan anak-anak dan tim Ray Sakina. Kan bercerita-cerita dengan anak-anak kita yang sebahagian mereka ini memang bukan saja yatim, tapi disisihkan oleh keluarga. Mereka perlukan kasih sayang. Ini peranan masyarakat. Kalau dia menjadi tanggungjawab bersama, insya Allah tanggungjawab itu akan dapat kita lunasi. Semua orang akan ada tanggungjawab. Bayangkan cerita di Gaza, semua orang sudah tahu. Kebanyakan anak-anak di Gaza anak yatim. Kebanyakan anak-anak di Gaza contohnya adalah anak yatim. Siapa yang menyantuni mereka? Semua masyarakat itu. Tidak mengira mereka ini ibu bapanya kah, sepupu kah? Tidak. Semua orang menganggap anak-anak di Gaza itulah anak yatim. Forum ini, ya, Ustaz Ridwan, amat penting untuk kita menggalakkan masyarakat menjadi orang-orang yang bertanggungjawab, ya, supaya anak yatim ini bukan dianggap bebanan. Ini benda yang kadang-kadang orang tak perasan. So itulah, ya, cantik sekali supaya tajuk kita bukan anak yatim saya, tapi kadang orang miskin, kan, orang fakir, samalah dengan golongan-golongan yang memerlukan perhatian ini supaya masyarakat menjadikan mereka ini tanggungjawab, bukan bebanan. Wallahu taala.
9: Jadi mudah-mudahan dengan timbulnya rasa kasih sayang, kesedaran pada umat manusia, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lebih ramai orang-orang kita ni datang ke

0: InsyaAllah. Teruskan dengan soalan ke-6 daripada jemaah wanita. Silakan.
1: Assalamualaikum Ustazah. Saya Husna dari area Kinarut juga. Soalan saya, pada pandangan Ustazah, adakah masyarakat hari ini semakin kurang sifat kasih sayang? Jika ya, apakah puncanya? Terima kasih.
2: Terima kasih atas soalannya. Bila saya dengar soalan ini, saya terfikir satu alat yang sangat berpengaruh yang ada di hujung jari kita masing-masing, media sosial. Kalau dulu kita berkomunikasi dari telepon saja kan, kalau kita marah pun orang dari telepon lah, ataupun dari surat kan. Tapi sekarang ini tidak. Kadang-kadang bila kita lihat di Facebook, banyak profil-profil yang berkunci, kita tidak tahu siapa, berselindung di sebalik gambar kucing, tetapi bahasanya, Allah, sudahkah kita periksa telepon anak-anak kita di rumah? Karena cara anak-anak kita sekarang ini berkomunikasi tidak sama dengan cara kita dahulu. Mereka sangat berani karena komunikasi mereka dibentuk oleh media sosial itu sendiri. Saya pernah berceramah, sebab kenapa saya tanya, apa ada yang sebut sebab boleh, itu sebenarnya satu slang di dalam ni, 6-7, kita pun tidak tahu 6-7 itu apa kan. Jadi bahaya, anak-anak dia hanya mengikuti sahaja hanya kerana itu adalah trend. Kita perlu periksa apa yang dibaca, yang dilayari oleh anak-anak kita di rumah. Dan sebenarnya terlalu banyak juga permainan-permainan yang ganas, yang menggunakan sampai nauzubillah min zalik. Jadi kita periksa betul-betul apa yang anak-anak kita layari di rumah. Dan satu lagi, bila sudah terlalu berkiblatkan media sosial, jauh pula dari Al-Quran. Sebenarnya banyak yang kita boleh selesaikan kalau masyarakat kita ni dia lebih sibukkan ilmu daripada sibukkan isu. Lepas tu kalau ada isu, bukan lagi merujuk kepada orang yang pakar. Kalau ada isu-isu tentang agama, tidak merujuk kepada pejabat mufti. Keluarkan fatwa sendiri, Datuk. Jadi ini berbahaya kerana apa yang mereka baca daripada komen, sibuk mengejar dunia. Bila kita terlalu sibuk mengejar dunia ini kan, rutin kita tuh 8 ke 5, sambung balik 8 ke 5. Kalau kita tidak mencari hidup kita nih, apa maknanya tujuan kita, naman kita? Kita berbakti di masjid, cari majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang sukakan dengan Quran, mana tahu boleh ambil tauliah, lepas tu mengajar semula kepada sesiapa yang memerlukan. Bila sudah terlalu sibuk, di situ tempat dia, kalau kita sebut sini healing, badatu healing, healing, healing, di situ dia healing, itu bahaya. Sudahlah, bila healing tidak buka Quran, tidak tadabur Quran, lepas tu baca lagi komen-komen yang jahat-jahat kan. Kita perlu paksa diri kita, kita mesti ada untuk kita lebih maju dalam kehidupan ini. Kita mesti ubah 3. Satu, ubah pemikiran kita. 2, ubah rutin kita. 3, ubah lingkungan pergaulan kita, circle kita. Kalau 3-3 ini kita tidak ubah, maka hidup kita akan menjadi seperti robot yang tiada perasaan. Allah wa'ala.
0: Masya Allah. Gila tadi kupasan yang diberikan oleh Ustazah Fatin. Tapi Ustazah, saya tertarik, ada satu makhluk yang memang penyayang Ustazah. Sebab kalau dia jumpa orang satu jahitnya, hai sayang. Jadi insya Allah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat kepada kita. Okay? Kamu pun tahu jawaban makhluk tu, asal jumpa perempuan sikit, hai sayang. Jadi hati-hati. Itulah yang dikatakan juga tadi, kata-kata tanpa ada sebuah pembuktian, yang hanya berkata

0: harta tapi tidak ada kepastian. Masya Allah. InsyaAllah, teruskan lagi soalan daripada penonton luar. Ini khusus kita berikan kepada yang kita punya Ustaz Bersama, Datuk Mufti. Silakan.
1: Assalamualaikum. Saya Elawana Habibullah dari Sandakan. Soalan saya, kasih sayang bermula dari rumah. Namun, sejauh manakah kita perlu mengimbangi tanggungjawab menyantuni ahli keluarga sendiri dengan tanggungjawab membantu masyarakat yang memerlukan?
0: Silakan.
2: Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya dari jauh tadi, Ustaz. Ada satu cerita athar sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat mengkibari sahabat. Dia jumpa dengan Abi Darda, juga sahabat besar Nabi SAW. Dia beritahu kepada Abi Darda, katanya, inna li rabbika alaika haqqa, kepada Tuhanmu kamu ada hak. Wali nafsika alaika haqq, dan terhadap diri kamu sendiri, badan kamu itu sendiri pun ada hak, mana yang mesti kamu tunaikan. Ini nasihat Salman kepada Abi Darda. Wali ahlika alaika haqq, dan kepada keluargamu pun ada hak, ada tanggungjawab. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, maka ambillah, berikanlah setiap hak itu kepada orang yang mempunyai hak. Kepada Tuhan kita ada hak. Kita salat, kita puasa, kita tunaikan apa saya perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga kepada diri kita sendiri, jaga kesihatan. Itu salah satu cara. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga pakaian, jaga bahasa kita yang disebut oleh Ustazah tadi kan. Ini ada hak terhadap badan kita. Demikianlah juga hak kepada ahli-ahli keluarga kita. Semua ini ada hak. Maka berdasarkan athar ini, ya, bila Rasulullah dengar nasihat Salman kepada Abi Darda, kata Rasulullah, sadaqa Salman, benar Salman. Benar apa yang Salman kata, bahwa kita ini ada hak masing-masing. Jadi dalam urusan kita memberikan tumpuan kepada bantuan kepada masyarakat, jangan kita tinggalkan hak ahli keluarga kita, hatta kepada badan kita. Ada orang kerja 24 jam non-stop, apa yang bahasa anunya dipanggil apa nama, workaholic, gila kerja kan. Jangan, bukan gila kerja itu salah, tapi kalau dia sampai meninggalkan hak-hak jirannya, hak-hak keluarganya, hak istri, hak suami, dalam merebut hak masyarakat, maka ini dilarang oleh agama. Sebab itulah Islam ini adalah agama yang paling seimbang, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kita. Kita ada rukun-rukun Islam, 5 perkara. Salat, ini hak kita dengan Allah. Puasa, hak kita dengan Allah dan hak kepada masyarakat. Juga hak diri kita, puasa kita. Sebab dengan puasa kita, ya, dalam satu hadis, walaupun kata sebagian ulama hadis dhaif, sumu tasihhu, puasa kamu niscaya kamu sihat. Artinya hak badan kita untuk sihat itu kita bagi melalui puasa. Demikian zakat, zakat clear untuk hak masyarakat, asnaf yang memerlukan. Haji lagi dahsyat, hak untuk masyarakat Islam seluruh dunia berkumpul di sana untuk kesatuan ummah, berkumpul di sana untuk membina kesatuan atas nama satu syahadah. Jadi Islam itu sudah mengatur cantik. Walau macam mana pun kita sibuk dengan masyarakat, jangan kita lupa keluarga kita, malah diri kita, jiran kita dan lain-lain. Demikianlah kita sibukkan kita dengan keluarga kita, jangan sampai meninggalkan tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Maksudnya Islam itu dalam kita membantu, tapi perlu ada keseimbangan, hak-hak kita dalam menjalankan tanggungjawab sebagai diri kita sama manusia. Masya Allah. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan daripada Facebook yang bertanya ni, cek dulu namanya, yang bertanya Ruzmi Tuning. Bilangnya media sosial sering memaparkan pelbagai kisah kesusahan. Bagaimana seorang Muslim boleh menggunakan media sosial sebagai medium menyebarkan kasih sayang, bukan sekadar simpati? Silakan Ustazah Fatih.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Yang pertama, kalau bercakap tentang media sosial ni, satu, kita kena menggunakan media sosial lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana kita ada situasi yang merisaukan sekarang ni, orang sanggup buat apa sahaja, mengorbankan maruah demi untuk mengejar likes, share, engagement, apa-apa sahaja, walaupun terpaksa menunjukkan akhlak yang buruk ataupun terpaksa menyebarkan fitnah. Semua itu kerana ada demi ini, bukan ini ya. Ini digoyangkan, bukan ini. Demi duit. Jadi kita kena didik orang sekeliling kita, anak-anak kita dan juga diri kita sendiri. Setiap kali kita menggunakan media sosial, mestilah lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau kita mencari duit pun menggunakan media sosial, itu adalah kerana Allah ta'ala. Sekarang ni dia ada sistem penolakan automatik. Kita boleh jumpa dari media sosial iklan begini, isi borang, lepas tu akan ada penolakan automatik. Kalau tuan-puan jumpa iklan-iklan begitu, terutamanya untuk menyalurkan kepada rumah anak-anak yatim, pusat komuniti asnaf dan sebagainya, isi borang dan cuba isi penolakan otomatik itu. Setiap hari cuma contohnya dia akan tolak. Dan tanpa kita buat apa-apa, sebenarnya pahala kita tu sentiasa akan mengalir. Sekarang bukannya hanya sedekah fizikal sahaja perlu masuk tabung, tidak. Sekarang banyak sebenarnya kaedah-kaedah yang diuar-uarkan oleh media sosial. Likes, share, itu adalah sedekah. Kalau kita selalu tengok bahan-bahan yang tidak bagus, jenaka-jenaka yang tidak elok, maka kita punya orang sebut FYP, betul? Atau newsfeed, akan diisi oleh perkara-perkara sebegitu. Jadi kita mesti likes, suka banyak-banyak hantaran-hantaran yang berkenaan dakwah, berkenaan Al-Quran. Ikuti laman-laman, contohnya macam ustaz-ustaz yang kita gemari, ustaz yang mungkin mengajar tadabbur Quran. Dan juga kita mesti membentuk dan mengacu sendiri apakah yang kita akan suapkan ke kepala kita melalui media sosial. Kalau contohnya ada posting-posting hantaran-hantaran yang tidak elok, kita unfollow ataupun sekat, blok. Jangan dilayan, sebab nanti itu semua akan membentuk kita punya cara fikir. Ingat lagi tiga tadi itu kan, ubah pemikiran, ubah rutin dan ubah lingkungan pergaulan. Satu lagi, periksa sebelum kongsi. Kita tidak sedar bila kita share, kita kongsi berita-berita fitnah, akan memberi impak yang mendalam terhadap kehidupan seseorang. Tolong tabayyun dulu, periksa dahulu. Dan kalau boleh, tidak perlulah melayan bahan-bahan yang tidak bagus untuk pembentukan akhlak dan pemikiran kita. Wallahu'alam.
0: Maksudnya, kalau tidak ada duit pun membagi, share pun kira okey sudah ya. Masya Allah. Jadi kalau yang meninggu tabung tu senyum saja, ataupun sedekah jola kan. Sedekah tu senyuman tu kan satu sedekah ya. Masya Allah. Jadi insya Allah kita teruskan lagi untuk berkesimpulan kepada forum kita pada malam ini. Dimintalah Datuk Mufti untuk memberikan kesimpulan dan Ustaz Fatin untuk memberikan kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan Datuk Mufti. Baik, alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam, kita ada tanggung jawab hablum minallah wa hablum minannas, menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Malah kalau kita tengok, bukan saja dengan manusia tapi juga dengan makhlukat, jamadat, dengan makhluk selain daripada manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam kita ini pun ada hak mereka yang perlu kita jaga. Apatah lagi dengan orang-orang yang memerlukan seperti anak yatim, fuqara dan masakin dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah makanya banyak hadis-hadis Nabi, ya, antaranya kita biasa dengar yang bermaksud, tidak beriman kamu selagi kamu tidak prihatin terhadap jiran kamu. Dikaitkan iman, keprihatinan terhadap jiran. Kita berjiran, kita tidak tahu apa kemana jiran kita, apa dibuatnya, ya, kita pun tidak pernah bagi salam, kita pun tidak pernah ambil tahu jiran. Ini dikaitkan dengan kurangnya iman. Sampai-sampai ini puan-puan, ya, bagaimana Rasulullah SAW menasihati kita. Kalau kita ada jiran, kita masak lauk, maka kata Rasulullah, lebihkan kuahnya. Maksudnya banyakkanlah sedikit. Kalau keperluan untuk keluarga kita, contohnya masak daging kah setengah kilo, lebihkan sedikit untuk diberikan, di share dengan jiran-jiran tetangga kita. Ini rumusan yang cantik. Bagaimana Islam mengajar kita tentang keprihatinan, empati dan simpati kita kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama anak-anak yatim, para fakir dan miskin, dan orang-orang yang memerlukan. Wallahu ta'ala a'lam. Teruskan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, marilah kita menyahut seruan untuk menjadi orang yang penyayang. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Kalau kita mau Allah sayang kita kan, kita mesti jadi orang penyayang dulu. Kita mesti latih diri kita jadi orang penyayang. Kita mesti sembelih rasa sombong kita. Barulah kita boleh jadi orang penyayang. Bila kita jadi orang yang penyayang kan, bayangkan Allah pengasih, pengasih kepada orang-orang yang penyayang. Maukah Allah sayang kita? Mau kan? Bila Allah sayang kita kan, tuan-puan, Allahu Akbar, turunlah keberkatan itu masuk ke dalam rumah-rumah. Mau kan begitu? Bila berkat masuk ke dalam rumah kan, Allahu Akbar, bayangkanlah betapa indahnya hidup kita. Senang beribadah, lapang hati insyaAllah. Dan yang kedua, bergaul dengan anak yatim dan asnaf ini melembutkan hati. Sedekah melembutkan hati. InsyaAllah, mari kita lazimi bergaul dengan mereka, santuni mereka dan bersedekah untuk anak-anak yatim. Kita bantu majukan komuniti, pusat-pusat komuniti ini, agar anak-anak yang kita sayangi ini boleh menempa masa depan yang lebih cerah insyaAllah. Kenal Tuhannya, kenal Nabi-Nya insyaAllah. Dan yang ketiga, bila kita keluar daripada sini atau habis mendengar forum ini, mari kita latih diri kita pakai kacamata sayang. Kalau sebelum ni kita macam, ish, kenapa dia tu? Rumah baru lah, menayang lah tu. Cuba kita latih diri kita sentiasa mendoakan. Bila jumpa orang yang mahu bersalin kan, semoga lancar urusanmu bersalinnya. Kan, doakan semoga anakmu sehat. Cuba kita punya mulut ni mendoakan orang saja. Puji orang. Puji, bukan mengampu ya. Puji. Puji orang. Mana tahu kata-kata tu boleh jadi doa. Pakailah kacamata sayang, sentiasa bersangka baik dengan orang dan latihlah diri kita perasaan sayang itu dalam kehidupan kita. Tegur orang sebelum orang tegur kita.
0: Masya-Allah, terima kasih kedua orang pihak atas ulasan ataupun apa-apa kesimpulan daripada forum yang kita bawakan pada malam ini. Terima kasih banyak atas input, atas segala bicara yang dilontarkan. Mudah-mudahan dapat membuka hati-hati manusia untuk berkata aku sayang padamu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah forum Anjung At-Taqwa bakal menutup tirainya pada malam ini, tapi tidak bermakna hati kita tertutup untuk tidak terus menyebarkan rasa kasih dan sayang kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah yang hadir pada saat ini, ketahuilah anak yatim itu bukanlah hanya sekadar mereka yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kedua orang tuanya. Tidak, tapi mereka adalah jiwa-jiwa yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang masih punya rasa dalam hatinya, kasih dan sayang, untuk melihat adakah kita ini bersyukur dengan nikmat-nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya sekadar melafazkan alhamdulillah, enggak, tapi orang yang bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan hartamu sesuai dengan yang memberikan nikmat. Kau ada harta, lihat apa kehendak Allah. Karena orang yang bersyukur itu sekali lagi adalah mereka yang bukan hanya berbicara alhamdulillah, tapi mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Kalau Allah berikan kau harta, ada sedikit hartamu, lihat apa kehendak Tuhanmu. Adakah hanya sekadar kau pergunakan untuk dirimu, sedangkan semua itu ada hak-hak yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita untuk kita sebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi kita di hari yang berbeda, di hari yang sama, tempat yang berbeza. Teruskan bersama kami. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya dirahmati Allah. Insyaallah hatinya akan dekat dengan anak yatim. Bagaimana dekatnya dengan anak yatim, begitulah dekatnya dengan Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah.

Sifon Dia Tetap Di Hati, terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas utama 9 malam, Ozil akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jangan lupa untuk kibar jalur gemilang anda. Sayangi negara kita, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda, bertemankan Ozel untuk edisi hari ini. Hari Kamis 13 Ogos 2026, okey? Apapun macam biasa, 3 jam Ozel akan kasih kawan kamu sampai 12:30 malam. Macam-macam lagu permintaan kamu boleh request malam ini dalam segmen Varia. 3 buah lagu kamu boleh minta. WhatsApp terus di 0194904848. Tengok macam-macam WhatsApp sudah dorong hantar ucapan dan lagu pun best-best. Okey, jadi Ozel sudah susun mantap-mantap. Kamu terus kekal layan Sabah FM. Ini dia Lukman Podolski, Asal Kau Bahagia. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik. Di mana saja kamu berada pun boleh nikmati 34 stesen radio. Dalam masa sama boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, semua ada, termasuk boleh menyaksikan perlawanan-perlawanan pramusim liga di sana barat kan. Okey, jadi hujung minggu ni macam-macam perlawanan ada. Sekejap lagi Ozel share perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada hujung minggu nanti. Okey, jadi sambil-sambil itu Ozel mau baca juga ucapan-ucapan dari kita punya pendengar-pendengar. Belum pukul 9 malam tadi, dorang sudah hantar ucapan-ucapan dan juga lagu permintaan macam si Zafira dari Sandakan. Okey, dia bilang selamat malam untuk semua sahabat-sahabat. Saya mau wish happy birthday buat sahabatku Aisyah yang menyambut hari lahir hari ini dengan ucapan semoga dipanjangkan usia dan dilimpahkan nikmat rezeki yang berpanjangan. Okey, jadi kalau kamu ada ucapan macam Zafira ni, ucapan birthday ke, ucapan anniversary ke, apa-apa saja ucapan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Layan terus, ini dia Gamawan 1 atau 2 Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakitkan?

0: Tahu li kusli syai'in qadra. Allah dah menetapkan setiap satu perkara. Kata orang putih, kali ni jadi. Everything has its time.
1: Aiyah.
0: Usulkan

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Malaysia. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Dengan tajuknya Jangan Benci Bilang Cinta. Ha, jadi jangan kamu membenci-benci kawan kamu tu. Nanti last-last kamu terkahwin dia tu. Kan? Okey. Jadi masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua menerusi Varia Sabah FM. Macam biasalah. Okey, dalam Varia Ozel kasih kawan kamu sampai 12 tengah malam. Sambil-sambil itu Ozel payung kamu lagu-lagu permintaan yang best-best malam ini, okey? Banyak sudah lagu dorang, kita mau payung kamu kejap saja lagi lagu-lagu permintaan, okey? Jadi jangan lupa sentiasa kibarkan jalur gemilang di mana-mana sahaja kamu berada, sama ada di premis perniagaan, di rumah ataupun di kenderaan kamu. Jangan lupa letak ataupun lekat bendera Malaysia, okey, sebagai tanda kita cinta akan negara kita dan menghargai pengorbanan pahlawan-pahlawan yang sudah pun bersusah payah sampailah merdekanya negara Malaysia. Okey, jadi paling penting satu rumah, satu jalur gemilang pun sudah cukup bermakna sudah tu. Okey, jadi jangan lupa sentiasa kibarkan jalur gemilang. Okey, dan sekarang ini social media kan, semua budak-budak memang suka dengan social media. Apa kata kamu, apa nih orang bilang, bergambar dengan jalur gemilang, post dekat mana-mana social media kamu seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, semualah kamu gambar dengan jalur gemilang. Peh, lagi mantap, lagi padu. Oke, jadi kita mulai terus. Ini dia Kistina Khalid, Oh Kekanda. Sabah FM, bagus lah.

0: Bagus Pak, Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus Pak. Do you like it what you see?
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Joy, finalis Bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Bagus Bah Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Okey, tepat 11 malam. Macam biasa, kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan seterusnya kembali bersama Ozel di jam terakhir nanti. Okey, tapi sebelum itu, Ozel mau kongsikan kepada kamu, okey, berkaitan dengan info cuaca besok. Ramalan cuaca negeri Sabah di sebelah pagi untuk 14 Ogos 2026. Di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di Tawau, Sandakan, Jerebu, di beberapa tempat di interior, West Coast dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di Kudat pula sedikit berangin, okey. Di sebelah petang, hujan di beberapa tempat di interior, Sandakan, Jerebu, di West Coast, Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah Kudat, macam biasa, berangin. Di sebelah malam pula, okey, hujan di beberapa tempat di Tawau dan Sandakan, Jerebu, di wilayah Persekutuan Labuan. Di Kudat, berangin. Okey, ramalan cuaca ini berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Ataupun paling senang, kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia lagu permintaan daripada si Ravi. Okey, Black Rose, Cinta Abadi. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus banget.

bagian mulut tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapat melayakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM sampailah pukul 11.26 minit malam waktu ini. Okey, yang tengah memandu, hati-hati kamu orang memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu supaya bila-bila masa jika kamu memandu, pasang jak tu radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, ini info cuaca yang baru sahaja kami terima, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya Sandakan, Labuk, Sugut, Paitan dan juga Telupi. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 2 pagi nanti. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca.

anak ada adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, pikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Royal dan Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu.

0: Bagus Pak Kapa FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijau pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Maka kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat, sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat kerawatan, tolong dapat kerawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606. Bukan geng hantu Jepun. Bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik. Geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik. Geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Kiss dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional gemburu hantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ada yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Dan tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Sebab petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan, di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu, di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah pula disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

0: abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai.

Ambulans dengan Pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga ribuan mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang termenung jauh tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan, ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi, menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu, macam mana sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemar, Zai Zuraini, Temelo, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat putih, Pasir Putih, Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, LB Yana, Rosil Yana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong katanya rehat sebentar dekat arena Armacap ni menghala sekudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra, Mesing Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Su pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Hasnah Hasrani, Linda Roslinda, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Dek Mang Sekota Baru, lagi siapa? Mama Ilah Labu katanya baru sedar dari lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu. Bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya, Nur Isa, Joanna Ahmadi, Kucing Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cuma Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia. Oh, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaburkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju pakai tali pinggan keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggan keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai ya. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Kian Puruhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Tanjung, Tanjung. Makin nama makin cewek kau. Macam-macam kau nak. Macam-macam kau mengidap. Nak burung, aku cari burung.

saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

kita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang didapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan. Golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu. Dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: سبيلا وإياي فاتقون.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: liburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami. Engkau tabahkanlah tekad kami. Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami. Supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Ya, Rutak Pagi Tau FM, pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Ya. Kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wan Ji, apa khabar?
0: Aizah, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar baik?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat semuanya ya, mudah-mudahan hari ini.
0: InsyaAllah, kau tunggu sekejap aku bersin nanti.
1: Ya, gitu. Ya, so apa tu? Sebab makanan lah tu, allergic. Kan, apapun jaga kesihatan kita lah kan.
0: Betul.
1: Kalau ada allergic tu, makanlah ubat kan.
0: Sudah.
1: Lepas tu elak kan ambil makanan tu. Tapi teringin kan orang punya pasal.
0: Sudah mengelak juga. Dah aku tahu zaman-zaman itulah.
1: Dia punya tarikan tu.
0: Itulah orang bilang dulu kan. Kita sekarang masih bawa minyak wangi. Tapi minyak
1: minyak pasti. Minyak angin. Minyak panas. Ya, bawa perubahan minyak ya.
0: Segala jenis ubat. Farmasi bergerak.
1: Gitu kan. Lengkap semuanya. Apapun mudah-mudahan semuanya hari ini bangkit bersemangat. Sehat semuanya. Yang kurang sehat kan. Dapatkan pemeriksaan lah ya, pemeriksaan, jumpa doktor kan, pergi ke klinik, makan ubat lah ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesihatan yang baik untuk kita meneruskan lagi tugasan kehidupan kita seperti biasa untuk hari ini 14 Ogos 2026 bersamaan.
0: Hari ini merupakan hari pertama di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Jadi pertemuan kita bersama menerusi segmen Rentak Pagi Wan J dan juga Azza selama 4 jam hingga ke pukul 10 pagi nanti dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua.
0: Ya, seperti biasa untuk jam yang pertama ini kita ada perkongsian tinjauan cuaca seketika saja lagi. Kemudian kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
1: Dan juga kita akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.
0: Jadi terus setia bersama dengan kami di Tawau FM.

0: rasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Saya suka dengar Tawo FM. Pilihan anda.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
4: Betul.
3: Seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu keadaan cuaca kita bagi negeri Sabah secara umumnya. Pagi hujan di beberapa tempat. Petang nanti secara umum untuk negeri Sabah keadaannya berjerebu. Dan malam hujan di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
4: Ya, itu secara umum bagi negeri Sabah. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau hujan, sebelah petang juga dijangkakan berjerebu, sebelah malam hujan. Kemudian untuk daerah Kunak, pagi ini tiada hujan, petang hingga ke malam dijangkakan berjerebu di daerah berkenaan. Untuk daerah Semporna, pagi ini ditinjau hujan, sebelah petang dijangkakan berjerebu, sebelah malam mula hujan. Dan untuk daerah Ladatu, pagi ini ditinjau hujan, sebelah petang berjerebu, sebelah malam pula hujan, dengan suhu minimum secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, untuk tinjauan bagi kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau hujan, sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berjerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, tiada hujan ditinjau di sebelah pagi hinggalah ke petang nanti. Malam ribut petir di beberapa tempat, angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Ladatu ditinjau tiada hujan sepanjang hari ini pagi sehinggalah ke malam. Angin bertiup dari arah selatan selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga
4: 1.5 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Kawasan pedalaman di Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian bagi merancangkan aktiviti hiliran serta meningkatkan nilai hasil pertanian tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jawami Jaafar berkata, cadangan itu telah dibincangkan bersama Sekretariat SMJ dan akan dilaksana berdasarkan kekuatan komoditi di setiap daerah. Lebih 260 lot tanah di daerah Pitas diluluskan untuk pelaksanaan pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas dan tanah hak adat anak negeri NCR, sekaligus membuka laluan kepada pengeluaran sehingga 400 gran tanah kepada penduduk terlibat. Adun Pitas Dato' Sri Dr. Rudi Awang berharap proses pengukuran dapat dilaksanakan dengan segera menerusi kerjasama penduduk ketua kampung serta semua agensi terlibat. Katanya sekiranya proses pengukuran berjalan lancar, geran tanah berkenaan dapat diserahkan kepada penduduk tahun depan. Lebih 30,000 pengunjung disasarkan menghadiri program Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 pada 2 hingga 6 September nanti di SICC Kota Kinabalu. Program itu inisiatif Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia MICCI dalam usaha memperkenalkan Sabah sebagai pintu masuk kepada peluang perniagaan di peringkat global. Pengerusi MICCI Sabah, Datuk Susan Chang berkata, Expo itu akan dimulakan dengan persidangan Bimpiaga Halal dan diikuti Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026. Datuk Susan ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu, Datuk Susan turut mengadakan kunjungan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Datuk Susan memaklumkan mengenai perkembangan aktiviti tahunan MICCI di Sabah termasuk persiapan bagi pelaksanaan SIE 2026. Jelasnya, MICCI Sabah akan terus memainkan peranan aktif dalam kerjasama ekonomi serantau Bimpiaga yang melibatkan pasaran sekitar 80 juta penduduk. Dalam pada itu, Dato' Seri Haji J turut memuji peranan proaktif MICCI Sabah dalam menyokong pertumbuhan sektor swasta serta memupuk kerjasama lebih erat antara pemain industri dengan kerajaan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.
1: Sabah FM. Awal FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Zaman FM pilihan anda nama 38 minit bagi waktu ini.
1: Ya, selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan kita di mana juga anda berada yang mungkin sudah sampai tempat kerja. Oi, kamu selamat. Memang hebat toh.
0: Punch. Semangat pagi sebab dia mengelakkan ni. Hacem kan kesesakan. Kalau dia jalan jam 6 mesti dia cakap sangkut ni. Kalau 6.30 ke sampai jam 8.
1: Aduh. Ada saya nampak status orang tu semalam. Dia bilang 6 minit pagi dia post. Lepas tu dia bilang kan tu
0: 6 pagi
1: 6 minit pagi. Ya,
0: 6 minit pagi.
1: Ya. Dia cakap boleh sudah ni aku dapat lagi apa anugerah selepas ni kan. Yakin wanita itu.
0: Yes, siapa tu? Okay, dan selamat memulakan hari anda bekerja anda.
1: Iyalah, untuk selamat anda bertugas.
0: Yang mungkin membuka perniagaan seawal pagi, mudah-mudahan rezeki kita juga lancar ya, selancarnya.
1: InsyaAllah, amin.
0: Okay, kita ada siapa tu?
1: Nisha Elisha dari Sempurna menyapa kita pagi ni. Assalamualaikum, hai Wan J. Azza. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Syukur, Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah, selamat pagi dan salam Jumaat pengurus segala hari untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lain terus. Tau FM bertambah bertemankan Wan J. Azhar dengan hiburan best-best. Sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih. Selamat berkonti.
0: Terima kasih untuk Indonesia lagi. Kita ada Manhan. Wow. Orang Kampung Baginda Keningau. Assalamualaikum. Manhan, salam Malaysia Madani untuk Azal katanya dan Wan J. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Dikonti dari sini Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat pagi untuk semua mendengar pendengar setialah. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang redup ini. Selagi langit payungi awan, hujan juga merintis embun. Selagi sampai segala tujuan, badan binasa musuh berembun.
1: Wow.
0: Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi.
1: Terima kasih. Aman Han. Rojalia 5.13.

0: Betul. Segala hari, mudah-mudahan kita perbanyakkan lagi lah kan, mungkin amal-amal kita di hari Jumaat ini bersedekah kan, berselawat, banyak lagi lah ya. Dan juga berita Tawau FM 7.45 pada pagi nanti, dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi. 6 selepas ini kita akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3
1: dan juga zon 4.
0: Ini dia Kai Wahar
1: kerana ego.

0: توال أف أم ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pagi Zulhijjah Al-Hadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.29 minit petang, fardu maghrib 6.21 minit petang, fardu isyak 7.32 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, fardu asar 3.33 minit petang, fardu maghrib 6.23 minit petang, fardu isyak 7.35 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak, Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Ya, rendah pagi tahu FM. Pilihan anda 6.57 minit pagi.
2: Ya, menghampiri 7 pagi nanti. Kita akan dengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Perikota Media. Dan insyaAllah kita akan kembali bersua di jam yang kedua rendah pagi. Kita ada apa yang tular, berita tahu FM dan juga positif pagi.
1: Ya, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami
2: rendah pagi.

0: Yang letak pagi Tau FM, stesen pilihan anda, 7.25 minit pagi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan kami di jam yang kedua. Redak pagi 14 Ogos 2026, hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Okey.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang suara. Ya, kenapa tuan? Agak jauh suara tu.
0: Itulah tu. Salah-salah buka mic.
2: Okey, terima kasih untuk anda yang bersama kami. Selamat menikmati sarapan pagi untuk anda yang bersarapan. Terima kasih Makcik Suri. Mm-hmm. Kan ada yang menjamah kuih mui, pelbagai jenis, ada donat.
0: Wui.
2: Ada kuih apa? Cucur Jawa, penyaram.
0: Oh, cucur Jawa kan nama itu?
2: Ya, Melayunya cucur Jawa kan.
0: Oh, penyaram. Okey, okey, okey.
2: Apa lagi tadi ya? Ada tadi gulung-gulung, ada pisang di tengah tu. Itu saya sudah makan.
0: Kuih gulung-gulung, ada pau kan. Ada yang paling unik tadi yang kelapa tu, gula merah tu.
2: Itu saya tak tahu. Apa tu yang ada macam beras-beras, ada kelapanya, ada gula merahnya.
0: Kan.
2: Satu saya makan kuih berasa. Terima kasih sedap lah ya. Terima kasih di atas tajaan oi gitu.
0: Yalah, berkongsi sedekah rezeki dari Jumaat kan. Berkongsi rezeki bukan saja hari Jumaat tapi hari-hari biasa pun boleh.
2: Betul.
0: Okey, jadi bukan kita minta ya, tapi kita ingin bagi tahu semua orang.
2: Untuk kita berbagi ni kan.
0: Betul.
2: Sebenarnya tidak perlulah tunggu harinya kan.
0: Betul.
2: Tapi terima kasih untuk anda.
0: Terima kasih
2: yang
0: untuk berkongsi rezeki.
2: Sentiasa bersedekah ini satu amalan yang baik lah ya.
0: Betul. InsyaAllah kalau kita berkongsi rezeki sama kita,
2: InsyaAllah
0: nanti rezeki itu akan lagi melimpah ruah kan.
2: Ya.
0: Okey, sekali lagi terima kasih.
2: Okey, 7.26 minit pagi, respon yang sudah kita kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Kita mengharapkan untuk anda respon tajuk kita pagi ini, Wan, mengenai mengenai jujur, kamu lebih rela balas chat daripada angkat telefon. Kenapa begitu? Yang mana, kamu angkat telefon atau balas chat? Kalau saya tengok
0: keperluan penting atau tidak.
2: Yeah.
0: Kan? Kalau macam yang betul-betul penting tu,
2: kalau orang
0: terus
2: tu kita
0: telefon.
2: Kenal, kita jawab.
0: Betul.
2: Kalau orang tak kenal, minta maaf, abaikan, balas chat pun tidak.
0: Siapa kau?
2: Balas chat pun tidak kan? Okey, itu respon kita. Kita mengharapkan untuk anda respon bersama kami. Ini dia lagu bersama dengan El Riz dan juga Fana Ibrahim.
0: Aha, Adat Bercinta.
2: Kita harus dengarkan.
0: Rentak pagi.

0: Anda sedang layan Hi Fame, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular,
1: diaktifkan.
3: Ya. Apa yang tular? Kita 7.32 minit pagi waktu ini. Dan pagi ini kita mau kongsikan ini
4: berkaitan dengan semangat kebangsaan,
3: semangat patriotik
4: kita, ya. Kadang-kadang kita ni mau tunggu sambutan besar-besaran lah, baru di situ lah macam baru. Aku bangga jadi rakyat Malaysia, aku bangga jadi rakyat Sabah. Tidak,
3: dia tengok orang dulu. Okay. Ada sudah baru gitu kan.
4: Jadi sebenarnya rasa tidak, cinta kepada kan, negara ni kita boleh tunjukkan bila-bila masa. Betul. Pun kadang-kadang sekecil-kecil kita memperbetulkan kedudukan jalur gemilang ataupun bendera negeri itu, itu pun sudah menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita. Masa lagu patriotik dimainkan, tidak bercakap, itu pun paling ringkas anda boleh buat untuk menghormati, kan?
3: Betul.
4: Dan kita kongsikan hari ini, Zah, tindakan spontan seorang pemandu teksi berhenti dan mengutip jalur gemilang terjatuh di jalan raya membuatkan ramai yang tersentuh.
3: Nah, ini menerusi satu perkongsian lah yang dikongsikan, ya, Wan.
4: Yeah.
3: Menerusi laman Threads oleh Zulhusmi Hazizan, di mana lelaki ini awalnya dilihat memandu rapat. Nah, kenapa dia memandu rapat tu, kan? Sebelum kelihatan dia membuka pintu kenderaannya.
4: Tetapi tindakan itu rupa-rupanya bukan sebab memeletakkan sesuatu yang pelik, tetapi dia berhenti untuk mengutip jalur gemilang yang jatuh di atas jalan sebelum meneruskan perjalanan.
3: Itulah rasa hormatnya tu, kan? Sebagai rakyat Malaysia, rasa bersalah pula, kan, bila dipijak-pijak, kan. Yalah, mungkin agam yang dilekatkan jalur gemilang tu di kenderaan tidak kuat, kan.
4: Betul.
3: Jadi terlepas, terjatuh. Dan itulah, tak perlu pentas gemilang untuk menjadi tonjolkan semangat patriot ni, kan, Wan. Bila jalur gemilang jatuh, berhenti dan juga kutip.
4: Ya, berhenti dan kutip, kan. Barulah merdeka. Truly Asian, major respect to this uncle. Itu tulis Zul, siapa tadi? Zulhusmi Hazizan.
3: Ya, betul. Dan walaupun nampak seperti perkara kecil, tindakan spontan pemandu teksi itu menerima pujian ramai yang melihatnya sebagai contoh semangat patriotik dalam kehidupan seharian.
4: Ya, bagi setengah orang, ya, jalur gemilang bukan sekadar selai kain yang menghiasi jalan atau bangunan ketika bulan kemerdekaan, tetapi ia juga mempunyai nilai dan sejarah yang cukup besar.
3: Dan rata-rata warga Melayu juga turut meninggalkan komen memuji tindakan lelaki berkenaan, ya, Wan. Respect lah uncle, kan, real patriot. Itu komen seorang wanita lah, yang mana tahu usahanya nak merdeka akan lebih dekat di hati pada kebebasan, kemerdekaan dan juga perjuangannya. Tanah tumpahnya darahku.
4: Ya, ada yang CQ kata proud of you uncle. Amran pula berpendapat kebaikan yang ada dalam hati seseorang akan terselam melalui perbuatannya. Bila hati baik, maka yang keluar dekat luaran pun baik. Semoga kita semua mempunyai hati yang baik-baik agar orang sekeliling dapat aura baik juga.
3: Ya, ada. Dan ada juga komen, Wan, mengakui dirinya turut tersentuh bila melihat jalur gemilang diperlakukan sedemikian. Jadi terharulah, ya, bila tengok ada jalur gemilang jatuh, sengit ataupun uzur yang dipasangkan, Wan. Rasa macam dicari-cari hati tu,
4: kan. Kisah ringkas itu sekali lagi mengingatkan semangat patriotik tidak semestinya perlu ditunjukkan dengan sesuatu yang besar.
3: Betul. Kadang-kadang kita tindakan kecil seperti kita menghentikan kenderaan kita, mengangkat, mengambil, kan, jalur gemilang yang jatuh, itu pun cukup untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada negara kita dan sayang kita akan negara kita, bukannya dipijak-pijak,
4: ya,
3: kan.
4: Ya, Malaysia tanah airku, tanah tumpahnya darahku.
3: Tapi mungkin keadaan masa itu pun mungkin ialah dengan kesesakan jalan raya, kenderaan yang banyak. Jadi perlahan, kan, perjalanan tu kenderaan pun agak perlahan.
4: Betul.
3: Jadi mungkin membolehkan. Tapi kalau dalam keadaan yang kurang kenderaan, kereta pun lalu laju-laju, janganlah, ya. Janganlah menggadaikan nyawa, kan. Mudah-mudahan semuanya dapat dicontohilah dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh uncle kita ini.
4: Itu dia apa yang tular untuk hari ini.
1: Nantikan zone pilihan
2: apa yang tular seterusnya
1: setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda
2: di zone apa yang tular
1: dengan menghubungi kami di 0897 73397 untuk maklumat.

14 Ogos 2026, fokus berita pagi ini, KPM perincikan polisi pelindungan murid. JBPM Sabah perkukuh kesiapsiagaan hadapi El Nino. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junaid menerusi berita Tawau FM. Warga pendidik diminta bertenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan

Malaysia KPM memperincikan pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah yang mencetuskan pelbagai reaksi. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, polisi itu dirangka bagi memastikan perlindungan menyeluruh kepada murid, guru serta seluruh warga sekolah dengan mengutamakan aspek keselamatan. Beliau berkata Ketua Pengarah Pendidikan dan Penasihat Undang-Undang KPM telah diarahkan mengadakan sesi khas bersama pemegang taruh bagi menjelaskan pelaksanaan polisi serta meneliti kebimbangan yang dibangkitkan oleh guru. Polisi berkenaan turut menyediakan panduan terperinci mengenai tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sebarang insiden di sekolah. Pelaksanaannya mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Selain polisi perlindungan murid, surat pekeliling ikhtisas berkenaan turut menggariskan 5 fokus utama reformasi pendidikan iaitu kesihatan mental, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, keganasan seksual kanak-kanak dan pencegahan barang bahan terlarang, polisi perlindungan murid serta kebajikan guru dan suara murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP memaklumkan pihaknya sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya surat aku kepatuhan berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP Fauzi Singon berkata pihaknya menyokong usaha KPM memastikan murid selamat, dilindungi dan sejahtera di sekolah, namun berpandangan keperluan guru menandatangani aku janji itu tidak wajar. Menurutnya, dokumen berkenaan juga berisiko mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil pada masa hadapan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerima 15 unit kenderaan operasi ringan bagi memperkukuh keupayaan mempercepatkan masa tindak balas khususnya dalam operasi kebakaran dan menyelamat di kawasan terpencil. Kenderaan itu merupakan sebahagian daripada 200 unit yang diagihkan kepada JBPM di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM30.4 juta. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Lee Zalman Abu berkata, kenderaan berkenaan dilengkapi dengan pelbagai peralatan termasuk winch, pam mudah alih, siren serta ruang membawa peralatan operasi sekaligus membolehkan anggota memasuki kawasan yang sukar dilalui jentera bomba biasa. Beliau berkata aset itu juga mampu merintis laluan, menarik kenderaan yang terkandas serta digunakan bagi tujuan pemantauan dan logistik. Antara balai yang menerima kenderaan operasi ringan itu ialah Tuaran, Sipitang, Lahad Datu, Sempurna, Merotai, Lintas, Kota Belud dan Kota Kinabalu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah meningkatkan kesiapsiagaan anggota dan aset bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Lee Zalman Abu berkata, semua anggota, aset dan peralatan operasi sentiasa berada pada tahap terbaik bagi memastikan tindakan pantas dapat diambil sekiranya berlaku peningkatan insiden kebakaran sepanjang musim kemarau. Beliau berkata bagi memastikan kekuatan operasi mencukupi, hanya kira-kira 20% anggota dibenarkan bercuti atau menghadiri kursus pada satu-satu masa. Pada masa sama, JBPM Sabah turut memperhebat kempen pencegahan kebakaran terbuka menerusi program Turun Padang dengan memberi penerangan kepada komuniti di kawasan perumahan, rumah ibadat, balai raya serta kawasan berhampiran hutan dan belukar. Usaha itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat agar mengutamakan langkah pencegahan kebakaran ketika cuaca panas dan kering. Akhir sekali, 2 majikan dihadapkan ke Mahkamah Session Lahad Datu atas pertuduhan membenarkan pendatang asing tanpa izin parti masuk dan berada di premis di bawah kawalan mereka.
Kedua-dua lelaki warga tempatan berusia 58 dan 57 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 55E-1 Akta Imigresen 1959 Palang 63 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Dalam prosiding di hadapan Hakim Suhaila Selag, tertuduh berusia 58 tahun mengaku bersalah, manakala seorang lagi mengaku tidak bersalah dan kesnya ditetapkan untuk perbicaraan. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman denda keseluruhan RM18,000 atau penjara 3 bulan terhadap kesalahan melibatkan 3 warga asing yang ditemui berada di premis berkenaan. Bagaimanapun, denda itu telah dijelaskan dan hukuman penjara tidak dilaksanakan. Jabatan Imigresen Malaysia Sabah menegaskan akan terus memperhebat operasi penguatkuasaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melindungi atau menggaji pendatang asing tanpa izin selaras dengan peruntukan undang-undang. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauzi Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station Pilihan Anda. Pendengar sekalian, ingatkah dulu di waktu kita masih kecil? Belajar berjalan, lalu jatuh dan kita pun menangis. Tapi kita bangkit lagi, kemudian berjalan lagi, lalu jatuh lagi, kemudian bangkit kembali. Walaupun jatuh berkali-kali, kita tidak pernah berputus asa. Sampailah satu tahap, kita sudah bisa berjalan dengan lancar. Malah kita mula belajar pula untuk berlari. Apa pengajaran yang boleh kita perolehi dalam kenangan masa kecil kita ini? Yang pertama ialah, untuk menggapai sesuatu itu tidaklah mudah. Mesti kita jalani sesuai dengan prosesnya, yaitu mesti berusaha dengan keras. Bak kata pepatah Arab, menjadah wajadah. Siapa yang berusaha, dialah yang akan berjaya. Yang kedua, jatuh bangun dalam kehidupan itu perkara biasa. Bak kata pepatah, kehidupan itu umpama roda. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Hari ini mungkin kita sedang susah, esok lusa tiada siapa yang tahu. Yang pasti, kalau hari ini kita sedang merasa susah, ketahuilah bahwa ada orang yang jauh lebih susah daripada kita. Yang ketiga, belajar membuat pilihan dengan tepat. Sama ada kekal menangisi dalam kejatuhan ataupun bangkit dan berjalan meneruskan perjuangan kehidupan. Apapun, semoga para pendengar sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

0: yeah, memang best kan retak pagi 7.55 pagi waktu ini Wan.
1: Orang Fira 8 pagi untuk kita dengarkan berita dari Sabah FM. Dan selepas tu kita ada lagu-lagu Kuasa Dua menanti anda. Kita juga ada di hari sana sini Tau FM akan bersama dengan Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM.
0: Betul.
1: Selain dari kita akan turut mendengarkan Ingin Tahu untuk edisi hari ini.
0: Jadi terus lagi kita mengajak anda untuk terus respon tajuk kita yang kita kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tau FM. Juga berdialek bersama kita. Ayatnya juga sudah kita kongsikan kan Wan.
1: Ayatnya tadi kita belum sempat sebut.
0: Iya.
1: Balik-balik nombor Nicole aku. Siapa apa juga ni?
0: Oh, marah kan. Balik-balik nombor Nicole aku. Siapa apa juga ni? Siapa apa juga ni? Okey, jadi kongsikan kepada kami.

Renta. Renta. Renta.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pedalaman Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian. Expo Antarabangsa Sabah 2026 sasar 30,000 pengunjung. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kawasan pedalaman di Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian bagi merancakkan aktiviti hiliran serta meningkatkan nilai hasil pertanian tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, cadangan itu telah dibincangkan bersama Sekretariat SMJ dan akan dilaksanakan